0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: fan club or...
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهجره للملك العلام. أيها العائدين والعائدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Melawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wal dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
0: Oh iya.
3: Saya kemarin dari Anu, Pak.
0: Oh iya, mari.
3: Dari Rahim, Pak. Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti berlangsungnya siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami tentunya ya di RRI Ternate, dan kami ucapkan juga selamat menunaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya, mohon maaf lahir dan batin. Pendengar, tentunya terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ternate, dan selanjutnya kami hadirkan Gema Takbir. Tetap bersama kami.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat Hari Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Dan bagaimana untuk Anda pendengar, apakah hari ini ya Anda sudah mendapatkan kupon ya? Mudah-mudahan sudah ya pendengar. Dan tentunya untuk Anda juga, rencana yang akan Anda rencanakan ya di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Kalau di momen Hari Raya Idul Adha, tentunya pendengar ya, ini umat muslim dan muslimat ya, ini pastinya berkunjung di saudara ya, atau bersilaturahmi di momen Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, tentunya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini diperingati ya sebagai Hari Raya Idul Adha hari Rabu ini ya, 27 Mei 2026. Pemerintah melalui Kementerian Agama atau Kemenag menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada tanggal 27 Mei 2026 melalui sidang isbat yang dilaksanakan pada hari Minggu 17 Mei 2026 lalu. Dan pendengar, tentunya ya kalau momen Idul Adha ya, Hari Raya Idul Adha, tentunya selalu identik dengan berbagai hidangan berbahan dasar daging kambing ya, ataupun daging sapi pendengar ya, mulai dari sate, ada juga tongseng ya, hingga mulai menjadi gulai juga ya pendengar. Ini menjadi menu favorit banyak keluarga saat berkumpul bersama. Namun tidak sedikit orang yang masih kesulitan mengolah daging kambing atau sapi ya, karena apalagi kalau untuk kambing ya, aroma perengus ini pendengar yang cukup kuat ya. Padahal jika diolah dengan cara yang tepat, daging kambing ini bisa terasa empuk, lezat dan tidak berbau menyengat. Ada beberapa tips pendengar setelah untuk tips sederhana yang dapat dilakukan di rumah agar masakan daging kambing ini menjadi lebih nikmat dan menggugah selera. Jangan langsung mencuci daging pendengar. Banyak orang terbiasa langsung mencuci daging kambing setelah diterima. Padahal mencuci daging sebelum dimasak justru dapat membuat aroma perengus semakin kuat. Sebaiknya daging langsung dipotong dan diolah, lalu dicuci hanya saat benar-benar diperlukan. Gunakan perasan jeruk nipis ya pendengar. Kemudian manfaatkan juga rempah-rempah seperti jahe, ada juga daun jeruk ya, ketumbar dan kayu manis. Ini sangat efektif membantu menyamarkan bau perengus. Selain membuat aroma masakan lebih harum, tentunya pendengar, rempah-rempah juga menambah cita rasa yang khas. Kemudian rebus dengan teknik yang tepat. Hindari memasak terlalu lama pendengar. Memasak daging kambing terlalu lama ini bisa membuat teksturnya keras dan aromanya semakin kuat. Gunakan api sedang dan masak secukupnya ya, agar daging tetap empuk dan lezat ya. Itu dia pendengar ya, selain menjadi hidangan istimewa saat Idul Adha, proses memasak bersama keluarga juga ya, memasak bersama keluarga ini juga bisa menambah kehangatan dan kebersamaan di hari raya. Karena itu jangan ragu ya pendengar untuk mencoba berbagai olahan daging kambing agar momen Idul Adha semakin berkesan. Apalagi di momen Idul Adha ini pastinya bakar-bakar ya, sate bakar sate ya, sate kambing ataupun daging sapi ya, ini tentunya menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu tentunya ya pendengar ya, di momen Idul Adha ya. Mudah-mudahan ya untuk Anda pendengar ya, untuk di hari ini juga cuaca semoga tetap mendukung ya, hingga

sore nanti. Dan tentunya untuk Anda juga yang dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya. Oke, pendengar, selanjutnya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan pendengar, untuk di Ternate Siang nanti Anda akan bersama rekan kami, ada Bung Roni yang akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur untuk di Ternate Siang. Dan saya Iqbal Kutaman harus pamit ya, undur diri dari ruang dengar Anda untuk di Ternate pagi ini. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan, dan juga bersama Bung Adrian ya, beserta rekan-rekan yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam Provinsi Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladia. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam seluruh Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam Provinsi Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Haji Sarbini Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam di Provinsi Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan selamat siang kami sampaikan lintas informasi pukul 12 siang ini. Dua informasi kembali kami lansir melalui portal rri.co.id. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum Idul Adha dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial, hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia menilai semangat berbagi saling mendukung menjadi modal penting agar Indonesia tetap kuat menghadapi tekanan global. Dan selanjutnya, sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Guspul juga menyoroti pentingnya sikap tabayun dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Hal ini dikatakan di tengah derasnya arus digital saat ini. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, setiap informasi disampaikan kepada publik harus bisa dipertanggungjawabkan agar tidak memicu perpecahan sosial. Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal berlangsung aman dan tertib. Guspul berharap semangat pengorbanan dalam Idul Adha dapat diwujudkan melalui kepedulian sosial tanpa membedakan latar belakang. Berpindah ke satu informasi daerah, perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Provinsi Maluku Utara berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Ribuan warga memadati Masjid Raya Saiful Khairat di Sofifi pada hari ini untuk menunaikan salat Idul Adha bersama jajaran pemerintah Provinsi Maluku Utara dan unsur Forkopimda. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah dan masyarakat sejak pagi hari, kehadiran kerombongan pemerintah daerah tersebut hangat dan dikatakan bahwa dalam sambutannya pelaksanaan salat Idul Adha, Wakil Gubernur mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momentum mempererat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan masyarakat. Semangat Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada sesama di kemajuan daerah. Sementara itu, Khatib Idul Adha Saadam Hardi dan khutbahnya mengangkat kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai simbol ketaatan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian lintas informasi pukul 12.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Hari ini di Rabu 27 Mei 2026, Anda bersama Ternate Siang. Saya Roni, teknik studio masih ada sementara Adrian ya. Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Gaya Merah akan bersama Anda pendengar. Setelah nanti kita akan ikut serangkaian program-program di hari ini Rabu 27 Mei bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Untuk Anda yang siang ini selagi pergi bersilaturahmi ya, setelah tadi menunaikan sholat Idul Adha, nah saatnya mungkin Anda pergi bersalam-salaman untuk bersilaturahmi bersama keluarga dan teman-teman begitu ya. Semoga yang sudah dikatakan tadi bahwa dengan memaknai untuk Idul Adha ini ya, dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital sekarang ini begitu ya. Jadi saya ucapkan mewakili kerabat kerja yang bertugas, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Kami bersama Anda Ternate Siang hingga nanti di jam 6 sore.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis. Cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

15 menit berlalu dari pukul 12 siang pendengar. Nah, hari ini di 27 Mei, pemerintah bersama masyarakat Indonesia tentu saja memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pada tanggal yang sama juga di hari ini, bangsa Indonesia juga memperingati Hari Jamu Nasional ya. Jadi Hari Jamu Nasional pada tahun 2026 ini diperingati bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha. Peringatan Hari Jamu Nasional bermula sejak jamu ditetapkan sebagai kearifan lokal milik Indonesia sejak 27 Mei 2008 di waktu itu ya. Dan pada tahun 2026 ini merupakan peringatan Hari Jamu Nasional ke-18. Jamu saat ini juga tercatat sebagai warisan budaya tak benda ya, atau WBTB sejak 2018. Jadi sejarah Hari Jamu Nasional tanggal 27 Mei melansir laman Dinkes Kota dari Kediri, pencanangan Hari Jamu Nasional pertama kali diresmikan di Istana Negara tepatnya 27 Mei ya. Jadi hal ini sebagai hari kebangkitan jamu Indonesia sekaligus meresmikan jamu sebagai kearifan lokal milik Indonesia. Jadi jamu ini merupakan salah satu warisan asli budaya Indonesia ya. Jamu atau dijamue merupakan singkatan dari jambi yang berarti jampi ya, yang berarti doa atau obat, dan oisodo husada yang berarti kesehatan. Dengan kata lain, jamue berarti doa atau obat untuk meningkatkan kesehatan. Jadi menurut Permenkes nomor 003 garing Menkes per garing 1 2010, peringatan jamu adalah obat tradisional ya, pengertian maksudnya ya, terdiri dari bahan ramuannya. Sementara dari bahan tumbuhan, bahan hewan, dan bahan mineral, sediaan saringan atau galenik atau campuran dari bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sebagai sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Begitu ya. Oke. Dan pengajuan jamu ke UNESCO juga diklaim telah dilakukan sesuai dengan standar dan kaedah yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Namun proses riset dilakukan oleh tim riset Jamupedia, sebuah lembaga riset dan pengarisipan budaya sehat jamu sejak bulan Juni 2021. Itu dia yang siang ini saya kutip dari portal rri.co.id ya. Jadi hari ini perayaan atau Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, hari ini juga diperingati Hari Jamu Nasional.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam Provinsi Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, kita break sesaat. Anda kaum muslimin dan muslimat yang akan kembali menjalankan sholat isya. Oh, maksud kami sholat juhur ya. Kami informasikan waktu azan juhur jatuh pada pukul 12:31 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kumandang azan juhur, kami persembahkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk kemandan ajan juhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan angkasawan angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menunaikan sholat johor.

alangkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam Provinsi Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim.
2: Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
1: Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri.
2: Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini.
1: Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya.
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu saja Taylor
1: mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sherif. Sherif menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Engkiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga.
3: Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Kalisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena 2 pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini 2 pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Informasi-informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam dinamika olahraga bersama program A3 RRI. Pendengar, sudah pukul 13 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi perjumpaan kita di siang ini untuk Ternate Siang, sekali lagi di Rabu hari ini 27 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Baik, dan menikmati suasana siang di Kota Ternate dan sekitarnya. Cuacanya cukup baik sih ya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, apakah mungkin juga di tempat Anda. Tapi ada baiknya saya berikan informasi cuaca dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate untuk siang dan nanti juga menjelang sore sebentar ya. Baik, teman-teman dari BMKG sudah menginformasikan dari pagi tadi, sedangkan siang dan sore ini umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang sampai dengan lebat di wilayah Mortahi, Loloda, terus Galela, Tobelo, Kau, Malifut, Ibu, Jailolo, Sidang, Woli, Batang 2, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Moti, Makian, Wasilei, Maba, Buli, Weda, Patani, terus juga GB, Gane, Bacan, Fala, Bisahaya, Taliabu, dan sekitarnya. Dengan suhu udara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udaranya 70 sampai dengan 100%. Angin bertiup dari tenggara ke barat dengan kecepatan 10 sampai dengan 50 km per jam ya. Ada peringatan dini cuaca yang perlu diwaspadai untuk wilayah Maluku Utara, waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kau, Malifut, terus juga Ibu, Jailolo, Sidangoli, Batang 2, Ternate, Tidore, Sovivi, terus juga Oba, Moti, Makian, Wasilei, Maba, Buli, Weda, Patani, GB, Gane, Bacan, Falabisahaya, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk informasi gelombang, mungkin Anda yang selagi menikmati suasana liburan di hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan, yang ingin bepergian meninggalkan Kota Ternate dan menuju ke mungkin kabupaten kota yang ada di Maluku Utara ya, untuk Anda kami informasikan bahwa tinggi gelombang 0,25 sampai dengan 1,5 meter. Perlu juga diwaspadai potensi peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk. Itu dia informasi cuaca untuk hari ini wilayah Maluku Utara dan sekitarnya ya. Kita lihat kondisi cuaca siang ini sangat boleh lah, luar biasa, lumayan lah ya, mendung-mendung menggoda saja begitu. Anda yang lagi setia di program A1, Anda juga yang lagi sibuk di rumah menerima tamu, terus yang lagi pergi balas surtulami dalam perayaan Idul Adha di hari ini. Baik, menikmati siang dengan lagu-lagu kami persembahkan untuk Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

beberapa hari ini kalau kita lihat kondisi cuaca di Indonesia, di Maluku Utara sendiri sudah beberapa hari ini memang diguyur hujan terus ya. Ini seperti siang ini yang cuacanya mendung-mendung saja nih. Dan apakah itu pertanda nanti sebentar bakal turun hujan? Tapi kita berharap hari ini cuaca bisa baik ya. Karena kalau turun hujan, nah ini mengganggu sekali untuk Anda yang mungkin lagi pergi bersilaturahmi. Jadi kita berharap hari ini cuacanya bisa baik. Tapi BMKG memprediksi terjadi dinamika atmosfer di langit Indonesia selama sepekan ke depan. Katanya mengingat selama sepekan ke depan ini masyarakat tentu saja ya menjalani aktivitas dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi BMKG mengatakan analisis di indikator iklim global terkini ini menunjukkan indikasi El Nino condition di Samudra Pasifik. Hal tersebut terkonfirmasi melalui indeks Nino 304,4 sebesar kira-kira 0,68 dan nilai SOI sebesar 12,5 ya. Meski demikian, dinamika atmosfer skala regional ini sepertinya masih berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan, khususnya di wilayah Indonesia bagian utara. Begitu, mengutip dari BMKG, dan teruntuk bibit siklon 99W, BMKG juga memperkirakan berada yaitu di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini katanya membentuk daerah konferensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya. Jadi kemudian BMKG menuturkan aktivitas Madden Julian Isolation juga diproyeksikan menuju fase atau West Trend Pacific, diprediksi masih aktif secara spasial, tepatnya di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, juga Maluku Utara hingga wilayah Papua. Begitu ya. Jadi BMKG menegaskan gelombang Erosby Equatorial yang berprovokasi ke arah barat diperkirakan aktif di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, terus Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Sedangkan gelombang Mixed Rossby Cluity juga diperkirakan aktif di wilayah Aceh bagian utara. Aktivitas MGO juga gelombang-gelombang atmosfer tersebut dapat membantu meningkatkan suplai uap air dan mendukung proses pembentukan awan hujan wilayah yang dilaluinya. Ya, begitu ya. Informasi melalui portal rri.co.id. Jadi BMKG memprediksi terjadi dinamika atmosfer sepekan terkait dengan El Nino ini. Jadi kami ingatkan bahwa Maluku Utara sendiri, Kota Ternate, hari ini cuacanya ya mendung-mendung saja sih ya. Jadi baguslah cuaca begini, apalagi Anda yang ingin pergi bersilaturahmi memakai kendaraan roda dua, tidak panas istilahnya ya. Baik, mudah-mudahan semuanya bisa lancar saja dengan apa yang sudah Anda rencanakan, menikmati liburan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha di hari ini, hari pertama ya. Nah sebentar saya akan bagi bagaimana sih untuk cara menyimpan daging kurban agar tetap sehat, segar dan tahan lama. Ini kan dalam perayaan Idul Adha, jadi pemotongan daging kurban hari ini dilakukan sampai dengan beberapa hari ke depan. Sambil kita dengarkan dulu lagu-lagu untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Mike, pendengar dengan Cinta Akan Membawamu Kembali. Ini lagu milik Dewa 19 ya, yang sukses dibawain sama Dewa 19, tapi pernah juga dibawakan oleh almarhum Mike Mohede dengan Cinta Akan Membawamu Kembali. Sama ya judulnya, tidak berubah. Baik, sudah di menit ke-50 dari pukul 13 siang. Pendengar, nanti kita coba sebentar, apakah hari ini siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 kita bisa hadirkan untuk Anda. Nanti saya coba dulu bersama rekan-rekan Sekorwil Nusantara 3, RRI Ambon, Tual Bula Samlaki, dan kami juga RRI Ternate ya. Lintas Seribu Pulau akan bersama Anda di pukul 14. Kalau memang di pukul 14 tidak ada, belum terselenggara, nanti kami ganti juga dengan lagu-lagu ya, sambil kita mengiringi di pukul 14 untuk Anda. Sebentar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Kita bergabung ke program Satu Ambon.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Saudara, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi Lintas Seribu Pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Untuk edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026 yang meliputi RRI Tual, RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Somlaki, dan RRI Bula.

Ikutilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Sawu.

0: untuk edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Informasi lintas seribu pulau kami hadirkan untuk Anda, dan kami mengajak kapal dengar untuk mendengarkan informasi dari RRI Ambon yang hari ini kami hadirkan untuk pendengar semuanya. Saudara Disperindak untuk diketahui pendengar bahwa Disperindak Maluku pastikan stok pangan aman di Maluku saat Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku memastikan stok pangan dan bahan pokok pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berada dalam kondisi aman. Pemantauan harga, pengawasan distribusi, serta operasi pasar terus dilakukan di 11 kabupaten kota. Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Ili mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, sejumlah komoditas bahkan dipastikan aman dengan ketahanan 153 hari atau sekitar 4 bulan ke depan. Ia mengakui sempat terjadi kekurangan pasokan telur ayam dalam beberapa hari terakhir. Namun kondisi tersebut kini telah teratasi setelah masuknya sekitar 45.000 kg telur ayam ke wilayah Maluku. Untuk menjaga stabilitas pasar, Disperindak Maluku juga terus menerapkan strategi 4K, di mana strategi tersebut meliputi ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif antar wilayah.
2: Ada data 11 kabupaten kota dan dapat kami sampaikan bahwa stok saat ini aman. Ada yang 153 hari, ada yang 3-4 bulan ke depan aman.
1: Ia menambahkan, komunikasi lintas kabupaten kota menjadi langkah penting untuk mengendalikan disparitas harga komoditas di Maluku. Demikian Lina Tehupur melaporkan.
0: Dan saudara, untuk edisi hari ini hanya ada satu informasi dari RRI Ambon yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Seribu Pulau edisi Rabu 27 Mei 2026.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, License Trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih bersama kami pendengar siang ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama saya Roni, terus ada Mbak Dini, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih setia menemani Anda Ternate siang, masih dengan persembahan lagu-lagu menikmati suasana siang dimanapun Anda berada yang selagi dengarin program Satu.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama pribadi dan keluarga besar LPP RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1447 Hijriah. Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hari kemenangan ini menjadi momentum untuk kembali kepada fitrah, mempererat ukhuwah dan persatuan nasional dalam keberagaman. Nilai kejujuran, empati, dan kepedulian yang diajarkan Idul Fitri sejalan dengan komitmen Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi akurat dan berimbang, menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri, memberi manfaat nyata bagi kehidupan publik, serta menumbuhkan optimisme dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Di momen penuh berkah ini, mari kita jadikan RRI sebagai ruang bersama yang memperkuat persaudaraan, menjaga harmoni, serta menghadirkan siaran yang mencerahkan dan mempersatukan. Dengan semangat Idul Fitri, kita perkokoh dedikasi untuk terus melayani masyarakat dari Sabang sampai Merauke melalui siaran yang mencerminkan nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah pelayanan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih di Pro 1 RRI Ternate, pendengar siang ini dengan persembahan lagu-lagu yang masih kami akan hadirkan untuk Anda, menemani waktu siang Anda. Sudah pukul 14.37 menit waktu Indonesia Timur. Nah, di Hari Raya Idul Adha ini, pendengar, Hari Raya Idul Adha ini menjadi tentu saja momen istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia, ya. Selain sebagai bentuk ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban juga menjadi yang namanya simbol kepedulian sosial, meliputi pembagian daging kepada keluarga, tetangga, hingga masyarakat yang membutuhkan. Namun setelah daging diterima, nah tentu saja masih banyak orang yang bingung soalnya cara menyimpan yang tepat, begitu ya. Padahal menyimpan daging kurban dengan benar ini dilakukan agar kualitasnya, terus rasanya, hingga kandungan gizinya tetap terjaga. Nah, menyimpan yang kurang tepat ini juga dapat membuat daging cepat rusak, berbau, ataupun mengalami penurunan kualitas. Karena itu, memahami cara menyimpan daging kurban bukan hanya soal menjaga makanan tetap awet begitu, tetapi juga ini bentuk tanggung jawab dalam mengelola yang namanya rezeki. Jadi ada beberapa cara bagaimana Anda bisa menyimpan daging kurban agar tetap segar dan tahan lama. Ingin tahu? Yuk kita ulas sama-sama nih. Salah satunya, pendengar, yaitu bersihkan dan pisahkan daging sesuai dengan kebutuhan. Langkah pertama ini, ya, yaitu Anda membersihkan daging dari sisa darah dan kotoran. Gunakan air bersih mengalir secukupnya, lalu tiriskan hingga benar-benar kering sebelum disimpan. Saat memotong daging, gunakan pisau tajam agar serat daging tidak rusak. Setelah itu pisahkan daging berdasarkan jenis ataupun kebutuhan masak, begitu ya. Misalnya untuk sup, sate, ataupun rendang, cara ini mungkin akan mempermudah Anda saat ingin mengelola kembali tanpa harus membuka seluruh stok, begitu ya. Jadi pendengar, selain itu hindari menyimpan daging dalam jumlah besar dalam satu wadah, ya. Sebaiknya bagi ke dalam beberapa porsi kecil saja agar proses pembekuan lebih cepat, terus juga praktis saat akan Anda masak. Nah, gunakan juga wadah tertutup, rapat, atau plastik agar daging tetap higienis dan tidak terkontaminasi bahan makanan lainnya, begitu ya. Jadi yang pertama itu bersihkan dan pisahkan daging sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, begitu juga kalau Anda menyimpan di dalam kulkas dengan suhu yang tepat, juga harus ya diatur sebagaimana begitu. Suhu ini menjadi salah satu sangat penting juga lah untuk menjaga yang namanya kualitas daging kurban. Jika daging akan dikonsumsi dalam waktu dekat, simpan di bagian selir ataupun lemari pendingin dengan suhu sekitar 0 hingga 4 derajat Celcius. Dalam kondisi ini, daging umumnya dapat bertahan sekitar 1 sampai 2 hari. Sementara untuk menyimpan jangka panjang, Anda disarankan untuk menyimpannya yaitu di freezernya, ya, dengan suhu sekitar minus 18 derajat Celcius. Dalam suhu tersebut, daging dapat bertahan hingga beberapa bulan tanpa mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Pastikan daging tidak terlalu sering keluar masuk begitulah pada freezer, karena ini perubahan suhu dapat mempercepat kerusakan Karena itu menyimpan daging dalam porsi kecil menjadi solusi yang lebih praktis lagi ya. Jangan terlalu penuh begitu. Agar lebih rapi, beri label tanggal penyimpanan pada setiap kemasan. Sehingga Anda juga lebih mudah memantau bagaimana masa simpannya. Oke. Nah, berikut juga, jangan langsung masukkan dagingnya ke freezer. Kenapa? Kesalahan yang cukup sering ini memang dilakukan ya. Kadang-kadang ini langsung memasukkan daging segar ini ke freezer sesaat setelah pemotongan. Padahal daging yang baru dipotong masih mengalami proses rigor mortis ataupun diistilahkan dengan kekakuan otot lah begitu ya, fase kekakuan otot. Jika langsung dibekukan, tentu saja tekstur daging bisa menjadi lebih keras saat nanti diolah ya. Jangan setelah dipotong langsung di freezer, jangan ya, disimpan dulu beberapa mungkin beberapa menit lah, atau kira-kira setengah jam boleh kali ya. Sebaiknya didiamkan lebih dahulu selama beberapa jam. Oh, beberapa jam, tapi mau mungkin satu jam boleh kali ya, di tempat yang bersih dan sejuk agar suhu alaminya menurun. Hindari juga menyimpan daging yang masih panas ke dalam kulkas, karena juga dapat mempengaruhi suhu di dalam lemari pendingin yang berisiko yaitu merusak makanan yang ada di dalamnya, yang lainnya di dalam kulkas gitu ya. Nah, setelah suhu daging lebih stabil, proses penyimpanan akan menjadi lebih optimal dan kualitas daging juga lebih terjaga. Itu dia ya. Oke, jadi jangan langsung dimasukkan setelah dipotong begitu ya, disimpan, mungkin dibiamkan dulu selama 1 jam boleh ya. Nah, ada juga metode lain yaitu simpan dengan bijak dan hindari yang namanya pemborosan. Istilahnya dalam Islam, mengelola daging kurban bukan hanya soal teknis penyimpanan, tetapi juga berkaitan dengan adab dan rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, ayat tersebut mengingatkan bahwa esensi kurban bukan terletak pada banyak dagingnya, melainkan pendengar pada ketakwaan dan kepedulian sosial. Karena itu setelah pembagian dilakukan sesuai syarat syahriatnya, barulah daging yang tersisa disimpan untuk kebutuhan keluarga. Dan mengelola makanan dengan baik juga menjadi bagian dari upaya yaitu menghindari pemborosan begitu ya. Jadi kalau Anda menyimpan daging dengan benar, bukan hanya menjaga kualitas makanannya, tetapi juga membantu menjaga kesehatan keluarga sekaligus menghormati rezeki yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Begitu ya. Itu dia beberapa hal yang mungkin perlu saya bagi untuk Anda ya, bagaimana cara menyimpan daging kurban agar tetap segar dan tahan lama. Pasti Anda sudah mendapatkannya. Tadi pemotongan daging kan di hari pertama hari ini ya. Ada sebagian yang sudah dapat ya, sudah disimpan yang lainnya sesuai dengan yang sudah saya berikan tadi. Kira-kira cara-caranya bisa Anda ikuti atau tidak ya, terserah. Yang penting saya sudah bagi lah ya. Tapi ini sebenarnya bagus sekali nih untuk mempertahankan daging Anda biar bertahan lebih lama begitu ya. Baik, nanti kita berikan informasi untuk Anda siang ini, tetap di Program 1.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Haji Sarbini Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam Provinsi Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui.
2: Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
3: Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Menteri Keuangan mengatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah tidak masuk akal. Lonjakan harga kemasan plastik hingga 40% kini tengah membebani biaya operasional pedagang kecil. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum ini dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Rian Suryadi melaporkan.
1: Kita perlu juga melakukan.
4: Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum Idul Adha dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial, hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia menilai semangat berbagi dan saling mendukung menjadi modal penting agar Indonesia tetap kuat menghadapi tekanan global. Zulhas juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa saling menyayangi dan gotong royong antar masyarakat.
1: Perkembangan dalam artian menjaga persatuan, ya, tentu dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti pentingnya sikap tabayun dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Hal itu dikatakan di tengah derasnya arus digital saat ini. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
5: Menjadi pengingat buat kita semua bahwa apa yang kita sebar itu benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Secara umum, kita ikuti sholat Id di sini, lancar, aman, tertib, dan insya Allah kita harapkan ini benar-benar berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita.
4: Diketahui pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, mengusung tema Spirit Kurban, Merawat Alam, dan Kemanusiaan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal bersama ribuan muslim lain dengan pengamanan ketat, tetapi tetap tertib dan kondusif. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan menjadi tentu inspirasi dan pedoman kita bersama.
3: Perjalanan ritual haji serta perjalanan melempar jumroh di Jemarat memiliki jejak spiritual yang mendalam dalam perjalanan Rasulullah. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, perjalanan ritual haji dan perjalanan lempar jumroh di Jemarat memiliki makna jejak spiritual yang mendalam. Perjalanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang dikisahkan dalam perjuangan Rasulullah SAW. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Ustadz Abu Bakar Siddiq mengatakan, lempar jumroh memiliki makna yang mendalam dalam perjuangan dan keikhlasan kepada Allah, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Dan dikatakan Ustadz Siddiq bahwasanya melempar jumroh merupakan suatu ritual yang sangat tinggi sekali, di mana perjuangan Nabi Ibrahim ketika akan melakukan perjalanan bersama anaknya Nabi Ismail, dan ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, dan ketika itu Nabi Ibrahim dibisikkan oleh setan dengan mengatakan, setan mengatakan bahwa saya, mengapa engkau akan menyembelih anakmu Ismail? Dengan sangat kekokohan yang tinggi, Nabi Ibrahim kemudian melempar batu kepada setan tersebut. Dan ini adalah makna yang sangat mendalam bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini memiliki puncak keimanan yang sangat tinggi, dan itu menjadi faktor yang harus kita teladani sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan berikut keterangan daripada Ustadz Abu Bakar Siddiq mengenai lempar jumroh.
7: Ya, ini kita teladani. Saya apa? Apa yang kita teladani? Cuma saya apa? Apa yang biasanya kita teladani dari perjalanan ritual Rasulullah tersebut?
8: Baik, jumroh yang kita lempar itu kita melempar jumroh, ritual melempar jumroh ini pada hakikatnya sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim berangkat dengan putranya yang tercinta untuk disembelih. Maka setan berbisik kepada Nabi Ibrahim, itu anak yang kamu cintai, kenapa kamu tega menyembelihnya? Kemudian Nabi Ibrahim menanggungnya dan melempar. Pelajaran yang luar biasa.
3: Halo Alam. Ya, Alam.
6: Dan pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya pelajaran daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah puncak dari keimanan, dan itu harus kita teladani bagaimana lempar jumroh adalah kita melempar kepada hati-hati batin dan jiwa kita yang kotor sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan ini adalah suatu perjalanan yang memiliki ritual yang sangat tinggi. Dan pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya hingga saat ini jamaah haji Indonesia bersama dengan jutaan jamaah haji dunia saat ini masih melakukan ritual, yaitu perjalanan dari terowongan Mina menuju ke Jamarot, di mana perjalanan hampir 2,5 km. Dan juga ketika misalnya dari terowongan Mina menuju Jamarot lalu ke hotel masing-masing, itu perjalanan yang sangat panjang, di mana ini merupakan ibadah fisik hampir sekitar 7-8 km. Jamaah Haji Indonesia melakukan perjalanan tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, sapi kurban Presiden Prabowo Subianto telah diterima di Masjid Istiqlal. Joshua Sihombing melaporkan. Joshua.
9: Rudi dan juga berdiri perut Gereri, saat ini saya berada di Masjid Istiqlal, Jakarta, di mana tempat di salah satu masjid yang memang menerima dari sapi kurban yang diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke Masjid Istiqlal. Nah, kami memantau bahwa memang sapi tersebut telah berada di kompleks Masjid Istiqlal yang nantinya dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, bahwa sapi tersebut pada esok hari nantinya baru akan disembelih ataupun dikurbankan. Kami berdasarkan keterangan dari Menteri Agama Menak Nazaruddin Umar yang menyatakan bahwa memang selain sapi dari Presiden Prabowo Subianto, terdapat pula ini sapi dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut pernyataan dari Menak Nazaruddin Umar.
10: Bapak Presiden, Pak Haji Prabowo dan Bapak Wakil Presiden, itu sapinya itu memang yang terbesar di antara yang kita miliki sekarang. Ada juga tetangga kita Katedral itu ya juga menyumbangkan. Sapinya besar juga. Tetangga kita Hotel Borobudur misalnya baru itu 25 ekor setiap tahun itu. Sapinya gede-gede.
9: Dan ya, lebih lanjut pun dijelaskan oleh Nazaruddin Umar bahwa terkait dengan adanya penyelenggaraan kurban sapi tersebut, ini akan dilakukan pada esok hari. Dan secara gambaran, Rudi dan juga terdengar, kami dapat menyampaikan bahwa sapi Presiden Prabowo Subianto ini ditempatkan terpisah dengan sapi-sapi yang merupakan sumbangan dari tokoh-tokoh nasional lainnya yang ada di Masjid Istiqlal Jakarta ini. Sapi Presiden ini berada pada, kalau kami dapat menyampaikan, di sisi belakang dari Masjid Istiqlal atau tepatnya dekat dengan rel kereta yang berada di sekitaran Masjid Istiqlal Jakarta ini. Dari Masjid Istiqlal Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum Idul Adha kali ini diharapkan dapat melahirkan umat Islam yang memiliki spiritualitas ketakwaan yang kuat setelah meneladani keteladanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim dalam ritual kurban. Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta melaporkan.
11: Jika spiritualitas takwa, buah dari ibadah Idul Adha, menjelma dalam diri setiap Muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
12: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
11: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
12: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
11: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau takabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
12: Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini.
3: Cuaca buruk, ribuan muslim Ambon sesaki Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Abdullah Liorima dari RRI Ambon melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan warga muslim kota Ambon memadati Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Sholat Id dipimpin Imam Hadi Basalama berlangsung khidmat meski di tengah cuaca buruk. Terpantau sejak pukul 6.30 waktu Indonesia bagian timur, gelombang jemaah sudah mulai memenuhi area dalam masjid. Cuaca buruk berupa hujan ringan yang mengguyur kota Ambon sesaat sebelum sholat Id digelar, memaksa ribuan warga yang awalnya hendak menempati halaman luar, bergeser dan berdesakan memenuhi seluruh pelataran dalam masjid, hingga waktu sholat dimulai tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian timur. Khotib M. Nasir Rahwarin dalam khutbahnya menyampaikan sejumlah pesan mendalam bagi para jemaah. Ia menyentil esensi dari perjalanan hidup manusia, serta kilas balik peristiwa besar di balik perayaan Idul Adha. Khotib juga menekankan pentingnya memaknai esensi wukuf di Arafah dan esensi ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari.
14: Yang seluruhnya
13: Sebelumnya Gubernur Maluku Hendrik Leverisa saat menyerahkan ratusan hewan kurban menyebut Idul Adha memuat dimensi sosial yang kuat sehingga distribusi hewan kurban hendaknya memprioritaskan kaum duafa dan fakir miskin.
14: Ibadah kurban tidak sekedar menjadi ritual vertikal sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, kurban memuat dimensi sosial yang sangat kuat. Melalui pemotongan dan pembagian daging kurban, kita diajak untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memupuk solidaritas, serta memperkecil jurang pemisah antara sesama. Kita pastikan bahwa kebahagiaan Hari Raya Idul Adha ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
13: Salat Id di Masjid Raya Al-Fatah Ambon disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Ambon. Masyarakat Maluku yang berhalangan datang ke Masjid Raya dapat mengikuti jalannya salat Id melalui kanal program 1 sehingga siar ibadah tetap dinikmati oleh masyarakat luas. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Klaten bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dan ribuan umat Islam lainnya. Dilanjutkan dengan kegiatan penyerahan bantuan hewan kurban. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
15: Forkopimda, istri, anak, dan warga masyarakat bisa melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten. Kemudian seperti biasa rangkaian setelah ini, kami berkeliling di beberapa masjid.
16: Ribuan umat Islam di Klaten mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun Klaten bersama Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo. Hadir pula para pejabat Porkopimda Klaten dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dengan khotib Ketua PCNU Klaten Mujibur Rahman, sedangkan imam sholat Idul Adha oleh Imam Pintang yang merupakan Imam Masjid Raya Klaten. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, Bupati Klaten kemudian menyerahkan bantuan hewan kurban sapi dari Pemkab Klaten dan juga bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Raya Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan tahun ini Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia 1 ekor sapi yang diperuntukkan untuk Masjid Raya Klaten. Selain itu, Pemkab Klaten juga memberikan bantuan 1 ekor sapi untuk masjid tersebut.
15: Alhamdulillah tahun ini Bapak Presiden juga memberikan sapi kurban untuk Kabupaten Klaten, 1 sapi, beratnya 900 kilo lebih. Karena hari ini kita sholat idnya di alun-alun, sehingga kita kemudian hewan kurbannya kita taruh di Masjid Raya. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan secara langsung.
16: Bupati Klaten juga mengatakan Pemkab Klaten tahun ini bisa mengumpulkan 9 ekor sapi dan 46 kambing. Bantuan yang bersumber dari iuran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten tersebut disalurkan ke 47 titik seperti pondok pesantren, panti asuhan, disabilitas dan relawan serta masjid-masjid. Pengurus Takmir Masjid Raya Klaten, Bambang Zunaidi, mengatakan merasa bersyukur mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto karena kebutuhan di wilayah sekitar Masjid Raya cukup banyak.
17: Ini alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi karena memang mohon maaf, Masjid Raya kan terbatas jamaahnya, sehingga kemudian dibantu oleh Bapak Presiden ini luar biasa. Ya, karena memang permintaan kita ini cukup tinggi karena masyarakat sekitarnya, khususnya dari masyarakat yang tidak mampu itu cukup tinggi. Tetapi kemudian tiap tahun itu hanya 3 saja dari Tamil dan bantuan Bupati, biasanya dari dinas. Tapi ini dari dinas karena sudah ada bantuan dari Bupati sehingga kemudian dipindah di Al-Aqsa. Jadi sangat bermanfaat betul karena memang dari permintaan di sekitar saja, belum dari luar ini kita ini tidak mampu mencukupi.
16: Dikatakan sejauh ini setiap tahun Masjid Raya yang dikelola pemerintah Kabupaten Klaten hanya memotong hewan kurban 3 ekor sapi. Permintaan yang banyak sehingga daging hewan kurban tersebut tidak mampu mencukupi permintaan. Dikatakan penyaluran hewan kurban tersebut dilakukan dengan menggunakan kupon. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia baik. Magdalena Krisnawati melaporkan.
18: Kisaran kapasitinya berapa ya?
19: Elektronya bagus. Ini terjadi ketika fundamentalnya bagus, sebetulnya nggak masuk akal. Biasanya pelemah itu kalau ada gangguan di fundamental.
20: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon pertanyaan media terkait nilai tukar rupiah yang terus melemah. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah sudah menyentuh level 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Selasa kemarin. Dijumpai di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak usai sholat Idul Adha hari ini, Menkyu Purbaya mengatakan fundamental ekonomi Indonesia bagus. Jadi pelemahan rupiah yang terus-menerus menurutnya tidak masuk akal. Namun tambah Purbaya, pemerintah sudah menghitung asumsi nilai tukar rupiah dalam simulasi jika harga minyak mentah dunia mencapai $100 per barrel. Sehingga menurutnya APBN tidak perlu dihitung ulang saat pelemahan rupiah terjadi.
19: Itu pada waktu simulasi $100 per barrel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya.
20: Di sisi lain, kata Purbaya, pemerintah juga membantu upaya agar rupiah tidak melemah lebih dalam dengan menjaga imbal hasil di pasar obligasi supaya tetap terkendali agar tetap menarik bagi para investor asing.
19: Ayo gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yieldnya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yieldnya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
20: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Apalagi saat libur panjang, Bank Indonesia menurutnya tidak bisa melakukan intervensi di pasar domestik. Ibrahim mengatakan, konflik Amerika Serikat-Iran yang kembali memanas dan membuat harga minyak kembali naik menjadi pemicu utama tekanan terhadap mata uang rupiah. Sedangkan di dalam negeri, sentimen pasar dipengaruhi oleh pembentukan BUMN khusus ekspor sumber daya alam, serta ancaman PHK di sektor industri padat karya.
21: Kita lihat bahwa dampak dari kenaikan harga minyak ini pun juga sudah berdampak terhadap PHK massal di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa PHK massal dari bulan Januari ya sampai di bulan Mei ini pun juga meningkat cukup tajam di 15.425 orang itu yang ter-PHK, yang kemungkinan besar dalam bulan-bulan berikutnya pun juga akan mengalami kenaikan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ketergantungan ke impor ya barang-barang dari luar negeri ya, ini mengalami satu permasalahan yang cukup luar biasa.
20: Hari ini berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah masih fluktuatif berada di level 17.802 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mata uang rupiah turun 0,04% atau 6 poin terhadap dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari pelajar Indonesia saat tiba di Paris, Prancis pada Selasa 26 Mei 2026 waktu setempat. Para mahasiswa mengaku bangga dapat bertemu langsung dan berdiskusi bersama Presiden di sela kunjungan kenegaraan tersebut. Dan kini kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga yang akan disampaikan reporter kami, di mana setiap perhelatan Piala Dunia berlangsung, selalu ada sejumlah pemain muda yang mencuri perhatian. Beberapa di antaranya bahkan mampu membawa timnya meraih juara dunia. FIFA mencatat sedikitnya ada 20 nama pemain yang menjadi juara dunia bersama timnya saat masih berusia remaja. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Litiloli. Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menyampaikan informasi yang disampaikan oleh reporter kami, Niar Abdul Litiloli. Nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan juga ikuti sosial media terverifikasi kami Instagram dan X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda kembali bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah ikuti informasi-informasi bersama program 3 RRI dalam Warta Sentral Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 15.32 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Ternate sore ini ya, sudah memasuki waktu sore karena sudah di pukul 15.32 menit. Dan kita bersama di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Tapi masih di interval pertama atau sesi pertama ya, nanti sebentar di interval kedua saya akan buka line telepon untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Yuk kita dengarkan lagu-lagu berikut ini. Ada Salma Salsabila dengan Hatsue.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam seluruh Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Masih di Pro 1 RRI Ternate pendengar, dan kita beriksa saat ya Anda kaum muslimin dan muslimat yang sore ini akan kembali menunaikan sholat asar. Informasi waktu azan asar sebentar jatuh pada pukul 15:55 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Untuk Anda mendengarkan muslimin dan muslimat, saatnya untuk kumandang azan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Berikan kami sampaikan lintas informasi pukul 16.02 informasi kembali kami lansir melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI menegaskan Artificial Intelligence atau AI tidak dapat menggantikan manusia sebagai pencipta utama karya berhak cipta. Penegasan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya penggunaan AI generatif yang memicu kekhawatiran nasib ekonomi kreator nasional. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dirjen KI Kementerian Hukum Hermansa Siregar, ia mengatakan pemerintah tidak menolak perkembangan teknologi AI, namun penggunaan teknologi tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan menghormati hak pencipta. Hermansa juga menyebutkan Undang-Undang Hak Cipta menegaskan pencipta merupakan manusia, bukan sistem kecerdasan buatan atau AI otonom. Karena itu, karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tidak dapat memperoleh perlindungan hukum hak cipta di Indonesia. Menurutnya juga pemerintah tegas menyiapkan penguatan regulasi AI melalui pembahasan rancangan Undang-Undang Hak Cipta. Salah satu poin yang dibahas ialah penggunaan hak karya cipta sebagai data pelatihan AI untuk kepentingan komersial. Kita beralih ke satu informasi daerah. Gubernur Sherly Juanda resmi meluncurkan berbagai program bantuan sosial pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Sosial di Benteng Oranye Ternate pada Senin beberapa hari kemarin. Peluncuran program tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sharmin CE serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopinda. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Utara Jen Sakasim mengatakan program yang diluncurkan mencakup bantuan sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi serta membantu masyarakat kurang mampu terdampak menonaktifkan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau BPJKN. Selanjutnya, selain bantuan sembako, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menyerahkan berbagai bantuan alat bantu disabilitas seperti kaki palsu, tongkat, dan kursi roda kepada masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya itu, Pemprov Maluku Utara turut menyiapkan bantuan jaminan hidup bagi pasien rujukan dari kabupaten kota ke rumah sakit di tingkat provinsi sebesar 1,5 juta rupiah per pasien. Sementara pasien rujukan dari RSUD Hasan Bosori Ternate ke luar daerah akan mendapatkan bantuan sebesar 2,5 juta per pasien. Dalam kegiatan tersebut juga pemerintah menyerahkan santunan kematian kepada sejumlah perwakilan penerima manfaat. Bantuan itu merupakan program Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang diperuntukkan bagi masyarakat kategori desil 1 hingga desil 5. Presiden menegaskan seluruh program sosial tersebut diberikan secara merata kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan di Maluku Utara. Demikian lintas informasi pukul 16.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita cek fakta pukul 16 sore ini, satu informasi terkait dengan apakah lele menyebabkan gagal ginjal. Apakah informasi juga tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Tersiar informasi yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi ikan lele dapat menyebabkan penyakit ginjal. Narasi ini beredar di media sosial pada bulan ini, ya, di 2026, bulan Mei. Penggunaan media sosial mengaitkan informasi ini dengan membayarkan tagihan BPJS Kesehatan untuk pasien gagal ginjal yang mencapai 11 triliun rupiah. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta, narasi itu tidak benar atau merupakan informasi bohong atau hoax. Informasi yang menyebutkan konsumsi lele menyebabkan gagal ginjal disebarkan oleh akun Facebook, dan setelah ditelusuri informasi tersebut mengenai pembiayaan kesehatan gagal ginjal kronik sebesar 11 triliun rupiah dilaporkan BPJS Kesehatan pada tahun 2024. Dikutip dari situs web Fatimvers, ada kenaikan pembiayaan terkait gagal ginjal kronik dibandingkan tahun sebelumnya senilai 3 triliun rupiah. Direktur Utama BPJS Kesehatan Profesor Ali Gufron Mukti menyebutkan ada tren kenaikan kasus penyakit gagal ginjal kronik termasuk di kalangan usia muda. Lantasnya ia menyarankan anak-anak muda untuk memperhatikan pola makan dan minum serta mengontrol riwayat penyakit yang meningkatkan risiko gagal ginjal. Dalam rilisannya, Gufron turut menyinggung laporan Kementerian Pertanian mengenai maraknya praktek injeksi antibiotik ikan lele di pasaran hingga sejumlah buah-buahan yang sengaja diberikan pewarna untuk mengandung daya tarik pembeli. Namun tidak ada hubungan sebab akibat antara laporan pembiayaan gagal ginjal BPJS Kesehatan dan temuan Kementerian Pertanian. Setelah diambil kesimpulan dan untuk informasi tersebut bahwa narasi yang menyebutkan konsumsi lele menyebabkan gagal ginjal merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Mengisi cek fakta pukul 16 sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Asik FM Pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 gedung RRI lantai 1. Sebelumnya selamat sore untuk Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia, Indonesia banget. Kita di interval kedua atau sesi kedua ya. Tadi pertama sudah kami persembahkan lagu-lagu Indonesia untuk Anda. Nah, saatnya Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia kelanjutannya, silakan di line telepon saya aktifkan 0921312551, juga 0822. Oh, tidak, yang satu belum ya. Di WhatsApp boleh 0821203750. Gimana suasana Anda sore ini ya? Sudah di jam 4 sekarang lebih 10 menit. Di saat Anda yang mungkin lagi sibuk di rumah karena hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya, di 27 Mei ya, 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sekali lagi kami ucapkan maaf lahir batin ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan hari ini bertepatan juga dengan Hari Jamu Nasional ya, tanggal 27 begitu. Oke, silakan Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia sambil mengiringi Anda sore ini lagi sibuk di rumah, mungkin ada yang lagi pergi bersilaturahmi ya untuk suasana Hari Raya Idul Adha di hari ini, ataupun Anda yang lagi menerima tamu. Oh, ini udah jam sore loh ya, udah sore sekarang. Ya udah saatlah mungkin Anda yang ingin jalan-jalan menikmati suasana kota Ternate juga salah satunya. Cuacanya tidak berubah ya. Dari siang mendung-mendung, panas sempat panas, terus mendung, panas lagi begitu. Sekarang mentarinya masih sepertinya masih terang di luar nih ya. Oke, menikmati liburan juga di hari ini 27 Mei, besok juga demikian ya. Itu cuti bersama kan besok di 28. Selanjutnya juga Anda nanti bisa terbawa sampai dengan hari Senin juga sepertinya masih ada libur di, betul ya, hari Senin itu. Oke, saya lihat dulu sebentar nih. Hari Senin di tanggal 1. Oh iya, betul tanggal 1 ya. Jadi kita nanti masuk di tahun yang bulan yang baru, tepatnya tanggal 1 itu hari ini ya. Hari Senin. Oke. Hari lahir Pancasila kalau tidak. Iya, betul ya. Hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni nanti. Jadi liburannya ini nih ada beberapa hari nih ya. Tepat juga di weekend jadi pas nih. Hari Sabtu sama Minggu berikut ya. Iya. Oke, dan semuanya hari ini dengan segala hal yang Anda lakukan, ini yang masih di rumah, terus ada yang mungkin punya rencana untuk menikmati akhir pekan, kira-kira rencananya mau kemana nih? Kan libur pertama hari ini kan. Jadi ya sudah sih, mudah-mudahan sudah direncanakan dengan baik. Kalau cuacanya juga baik, Anda juga bisa bepergian begitu ya. Ini paling dekat-dekat saja di kota Ternate mungkin dan sekitarnya begitu. Halo, selamat siang 100% Indonesia, mana nih? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul ya?
1: Ya.
0: Oke, saya bisa copy suaranya Pak Abdul nih.
1: Minal aidin wal faidin.
0: Minal jin wal faizin, Pak Abdul. Bagaimana hari ini? Gimana? Pemotongan hewan kurban di sana bagaimana? Di kelurahannya di situ?
1: Ya, sama kita.
0: Pak Abdul di Tidore mana nih? Halo?
1: Timur.
0: Di mana?
1: Tidore Timur.
0: Tidore Timur. Oke, Tidore. Baik. Oke, lancar ya pemotongan hewan kurban di sana ya?
1: Ya, lancar
0: lah. Oke, hari pertama hari ini. Pak Abdul mau dengar lagu apa nih?
1: Dengar lagu dari Judika sama Siti Nurhalisa.
0: Judika sama Siti Nurhalisa. Oke, silakan buat siapa lagunya? Ayo.
1: Ya. Bu Roni sama operatornya. Salam dan aidin wal faizin untuk Wahdati yang tegal dari yang punya. Untuk Indra, faizin Indra mungkin.
0: Nama Indra lagi sibuk di rumah tuh. Memindah lagi sibuk di rumah pasti itu.
1: Sibuk ya. Itu set Mama Indah ini ada satu bayar pasal Pak Junaidi bilang ada Mama Indah di Kulaba, Mama Indah di Akegale itu yang mana?
0: Kulaba. Oh, Samtu itu sepertinya satu. Kulaba sama satu. Akegale satu.
1: Itu Pak Didi Ambon bilang di Kulaba
0: sama saja itu, sama saja.
1: Oh, saya juga bingung.
0: Mama Indah aku laba, Aki Gale sepertinya satu-satu orang saja.
1: Oh, satu orang saja.
0: Iya, nanti Mama Indah masuk bisa konfirmasi begitu ya.
1: Oh, saya.
0: Oke, okay, baik.
1: Orang juga ini Mama Indah yang mana Mama Indah ini?
0: Oh, begitu.
1: Ya, di Aki Gale juga. Okay. Aki Gale juga dia, di Kulaba juga dia.
0: Oh, ya, oke. Okay. Baik, terus siapa okay. lagi nih?
1: Pak Yasin sama Mama Ulfa di sana, salam balik.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Aha. Uh-huh. Yang di Kampung Pisang apa namanya?
0: Ada Bung Otes di sana Kampung Pisang.
1: Bung
0: Otes.
1: Untuk Bapak Haji di ada pendengar dan penggemar di Ternate.
0: Mm-hmm. Ya. Oke.
1: Okay. Di Tidore, Pak. Uh-huh. Kuai, Kuama, Buce.
0: Iya.
1: Terus yang di Sulawesi sana itu Sulawesi Barat sana. Siapa Andi sama Purnama Sari,
0: mm-mm.
1: Andi Cakrawinata sama siapa lagi Dika di Teleabu sana, betul? Semua sudah.
0: Oke, okay, baik.
1: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Pak Abdul ya di Tidore. Lagunya dari Judika sama Lesti, Bukan Karena Tak Cinta. Baik, di belakang Pak Abdul ada siapa? Selamat sore, 100% Indonesia. Halo. Selamat sore Nona Vika.
2: Apa kabar Nika? Iwan ini atau Tony?
0: Roni di sini. Baku dapat lagi deh Nona Vika ya.
2: Ya jangan salah sebut nama lagi ya. Jangan kalau mau salah sebut.
0: Iya, Nona Vika ya. Di Malalayang, masih di Malalayang ya?
2: Iya, mungkin
0: ya. Oke, mau lagu apa nih sore ini Nona Vika?
2: Mau tak lagu apa?
0: Hmm.
2: Ungu. Demi waktu.
0: Apa judulnya?
2: Demi waktu
0: dari Ungu. Oke ya. Deh, buat siapa lagunya? Ayo.
2: Roni.
0: Iya, Roni. Aduh. Iya, Roni Iqbal ya. Sama aja terserah mau yang mana. Oke, silakan. Lagunya buat siapa Nona Vika?
2: Ya, pertama-tama buat panen yang tegas, sama-sama tegas. Tuhan selalu menolongnya Tony bersama selalu.
0: Amin.
2: Yang nyolong masalah buat Pak Jenali, nyalali aman manusia, salam sehat keluarga.
0: Oke.
2: Hingga elf nyalali nalo, salam saya selalu pun nama Sadli sesuai sebatas Mama Indah juga salam sehat ke Ama, ke Ayi, Pak Yudhafat, Pak Yasih, Pak Le, Pak Sahih, Pak Buce, Pak Isin sahabat kesenggan di Nyalile bersama sayang-sayangnya Ahli Kakak Natan yang karena aman lagu toh
0: aman no, so mau putar ini lagu nih
2: saya mau dengar lah apa yang nak putar. Terima kasih.
0: Iya, selamat sore Nona Vika di Malalayang, Manado ya. Oke, lagunya dari Ungu. Nanti kita putarkan buat Nona Vika. Di belakang ada siapa lagi di sana? Selamat sore 100% Indonesia. Halo.
3: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Aduh, berjumpa lagi dan kita befriend ya.
3: Berjumpa.
0: Aduh, Bunda Els. Oke, Bunda Els di Tondano. Bagaimana hari ini libur nih? Mau isi di apa di rumah nih?
3: Aduh, bagaimana hujan, seberapa jam ini hujan dari setengah satu
0: sampai subuh sore ya, ini Kang, hujan terus.
3: Hujan terus, jadi naik tempat tidur
0: terus. Tempat tidur terus, sedangnya ada tak tempel di kasur, no?
3: Kasur itu memang sembalian sekali.
0: Sampai kasur semua tipis, le.
3: Aduh,
0: dingin begini. Oh begitu Kang. Oke, dingin-dingin begini mau dengar lagu apa dong?
3: Aduh dingin Jo.
0: Lagu dingin Jo. Yang siapa? Bruri apa siapa tuh yang menyanyi ya?
3: Yang dingin biar sore-sore
0: datang aja. Malam yang dingin. Oh iya, oke oke, baik-baik. Boleh, boleh. Ayo, buat siapa lagi ini? Ini baru sore bukan malam nih.
3: Tuh, aku tuh aneh aja. Sore itu langit menjadi
0: kerah. Oh itu, itu Jone?
3: Iya itu cocok.
0: Oke, boleh. Ayo, buat siapa tuh lagu?
3: Oke. Menyapa pertama tentu buat ganteng yang terkasih Bung Roni. Alhamdulillah sehat, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Yang merayakan hari raya kurban Idul Adha. Selamat merayakan hari raya kurban bagi siapa yang merayakan. Semoga tetap sehat, bahagia, damai, sejahtera sampai kesana-kesana, bukan cuma sekarang dan seterusnya.
0: Seterusnya, betul.
3: Jadi berkati juga.
0: Amin.
3: Lanjut, ada Nona Fika Manado, pertama Sari, keduanya salam sehat.

0: semuanya. Mm-mm. Ada Bung Ono
1: di Halmahera Barat.
0: Di Albar sana. Ada juga Bung Otis. Salam sehat juga. Ada Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida. Semuanya salam sehat. Ada Pak Din, Pak Ipin, ada Pak Tahir, Pak Haji Jafar,
1: iya,
0: Pak Amma, Pak Ai, Pak Yasin, Pak Buce, Pak Santoso, Pak Leo. Mm-mm. Aduh, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua.
1: Oke, terus apa lagi, Dang?
0: Leng-leng, nanti juga. Mereka ini sementara. Mereka kok tidak mendengar ini.
1: Sudah, no. Orang-orang kok, satu orang yang sudah dong, dong ada badengar semua, ada monitor semua tuh.
0: Oh iya. Oh iya, itu mah Bunda kebilang kan selamat hari raya Idul Adha.
1: Betul.
0: Bagi siapa yang menanyakan, tetap sehat, kuat, dan seterus-seterusnya diberkati.
1: Amin. Oke.
0: Oke, lagu mau dikumandangkan, Pak?
1: Sudah, no, tinggal mau kita mau putar nih.
0: Oh iya. Yang ganteng. Sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke, ada Bunda Els di Tondano. Aduh, ini kalau kita baku dapat di Bunda Els memang coba ribut ya. Lagu ini nanti kita putarkan ya. Ada 3 lagu di sini. Saya mau jumpai dulu, selamat sore buat Bung Ono. Halo Bung Ono di Halmahera Barat katanya. Selamat bertugas dan semoga sehat selalu bersama operator tuh Bung Ono. Mau request lagunya Dilema katanya dari Nora. Udah sore-sore Dilema Bung Ono. Oke, katanya salam semua deh buat pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih Bung Ono ya. Dan yuk kita dengarkan dulu lagu dari Judika juga Lesti dengan Bukan Karena Tidak Cinta. Nanti 2 lagu menyusul yang lain sama lagunya Bung Ono. Saya akan kembali di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4 lagu sekaligus sudah saya putarkan untuk Anda. Ini dari Nora dengan Dilema. Untuk Bung Ono yang sore-sore mau dengerin lagunya yang mellow ya. Mudah-mudahan terhibur. Dan tadi 3 lagu juga sudah ya. Ada Bunda Els di Tondano, sudah lagunya dari Deloitte dengan Titi Noda. Terus Nona Vika di Malalayang, lagu yang diberi judul tadi itu Ungu Demi Waktu ya. Terus juga ada Pak Abdul, lagunya juga sudah kita putarkan tadi, dari Lesti juga Yudika ya. Mudah-mudahan terhibur semuanya di sore ini. Untuk 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Waktu kita masih ada sekitaran 15 menit lagi untuk Anda ya di sore ini, yang masih pingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Silakan di line telepon, saya masih tunggu lagi. Diiringi lagu-lagu sore ini sambil menikmati suasana sore Anda yang selagi di tempat tinggal, di rumah, terus dimanapun. Nah, ini Anda ada yang punya rencana ya, mau bepergian untuk menikmati suasana liburan, karena liburannya masih ada beberapa hari ke depan. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah diatur ya, dan jadwalnya juga baik. Mungkin ada Anda yang ingin mengunjungi sanak saudara yang jauh, yang khususnya yang ada sekitaran Maluku Utara lah ya. Kalau dari Ternate kan biasa kita jalan-jalan itu menuju ke Tidore, mengunjungi saudara teman, terus juga ke Sovivi ya, ibu kota provinsi, terus juga ke Jailolo, ada juga ke mana Jailolo, terus kalau di Halmahera itu kan biasanya di Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan. Nah, semuanya bisa Anda kunjungi ya, karena sekarang kan transportasinya semuanya gampang ya. Jadi silakan saja, yang penting ada di kalau tanggal-tanggal begini ada tidak banyak lah ya, di isi kantongnya masih tebal ya, jadi bisa Anda kunjungi begitu. Oke, dan mudah-mudahan perjalanan Anda juga baik semuanya ya, sampai di tujuan juga. Kalau saya bilang isi kantongnya masih tebal, pasti si Maisara Eca tertawa nih. Baik, dan mudah-mudahan perjalanan juga baik ya. Kondisi hari ini cuaca juga baik. Mudah-mudahan sudah direncanakan dengan baik jadwalnya Anda mau kunjungi sanak saudaranya hari ini, mau pulang kampung, ataupun mungkin besok karena masih ada beberapa hari lagi liburannya, sampai mungkin di hari Selasa. Kalau Anda yang mungkin kerjanya di instansi pemerintah begitu ya, hari libur itu kan masih di hari Senin, hari lahir Pancasila kan di hari tanggal 1 ya, jadi masih tanggal merah. Jadi Anda masih bisa menikmati liburan sampai dengan hari Selasa. Tapi mungkin di bagian Anda yang kerjanya di swasta, ya hari Senin ya mungkin sudah mulai kerja lagi nih. Bukan Senin tapi mulai ini ya, besok lusa mungkin hari Jumat kayaknya sudah mulai masuk kerja lagi begitu ya. Oke, mudah-mudahan hari ini semuanya yang selagi menikmati suasana liburan sambil merayakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban, selamat sore semuanya ya. Kalau belum ada, saya akan putarkan dulu satu lagu. Ada beberapa lagu sudah saya susun di sini, tinggal Anda bisa dengar saja untuk lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia. Seperti Astrid dengan Jadikan Aku Yang Kedua. Pingin mau jadi yang kedua? Mayo, ayo siapa?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam seluruh Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gab, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Eva. Santai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kau bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kurang 2 menit lagi waktu kita sebelum kita akhiri untuk 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Saya ucapkan dulu terima kasih sudah Anda yang sudah mendengarkan lagu-lagu Indonesia sore ini. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung untuk memeriahkan suasana kita di hari libur ini untuk 100% Indonesia, Rabu 27 Mei. Dan kita akhiri dulu ya. Nanti sebentar malam itu, sebentar malam ada Ruang Rindu Berjaringan. Jadi malamnya Anda tidak bisa request, nanti ada Ruang Rindu, Anda bisa bergabung nanti mendengarkan bintang tamunya sebentar di Ruang Rindu bersama rekan-rekan di programa Satu Jakarta ya. Sebentar itu di Ruang Rindu. Oke, saya lihat dulu ya. Hari ini yaitu nanti bintang tamunya ada Senada. Oke, ada Senada karena mumpung hari Raya Idul Adha. Jadi mungkin lagu-lagu semuanya ya sebentar yaitu bertemakan Idul Adha ya, religi. Karena bintang tamunya ada Senada, nanti Anda bisa dengar sebentar ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail akan menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan di jam 10 malam atau pukul 22 malam. Baik, terima kasih semuanya dan kita pamit 100% Indonesia. Yang pasti Anda tetap di sini di program Satu. Saya akan kembali untuk melanjutkan perjumpaan kita dengan lagu-lagu hiburan juga berbagai informasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

17 menit berlalu mendengar dari pukul 17 sore. Untuk Anda yang masih bersama kami sore ini di Ternate Sore, dengan persembahan lagu-lagu yang kami hadirkan sambil Anda menikmati suasana sore di rumah ya. Baik, suasana sore menjelang sore, sudah menjelang di pukul 18 ya. Sepertinya mentari sore-sore begini, mentari yang keluarnya luar biasa. Tadi siang mendung ya, sekarang odoh sudah hampir menjelang gelap. Nah, malah mentarinya makin terang begitu ya. Oke, ada baiknya saya informasikan untuk Anda bagaimana kondisi cuaca malam sehingga dini hari untuk wilayah Maluku Utara ya, khususnya kita di Kota Ternate. Dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate yang menginformasikan bahwa nanti di malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Jailolo, Ternate, Tidore, Wasilei, Oba, Weda, Patani, Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, Taliabu, dan sekitarnya. Itu di malam hari. Dan nanti di dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan sedang, yaitu di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Ibu, Jailolo, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sofifi, Obi, Moti, Oba, Makian, Kayoa, Kasiruta, Bacan, Patani, GB, Bacan, Mangoli, terus juga Taliabu, Falabisahaya, dan sekitarnya. Untuk peringatan dini cuaca nihil, jadi sepertinya baik nih. Suhu udara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius, kelembaban udara 80 sampai dengan 100%, angin bertiup dari tenggara ke barat dengan kecepatan 5 sampai dengan 40 km per jam. Peringatan dini gelombang untuk hari ini, dan Anda yang punya rencana untuk bepergian, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Tapi sore ini sepertinya baik cuacanya di Kota Ternate ya. Kita berharap daratnya juga baik, lautnya juga demikian. Tapi kadang-kadang beda loh ya. Daratnya bagus ya, di darat bagus, di lautnya gelombangnya luar biasa begitu. Oke, tapi kita berharap perjalanan juga baik yang menikmati liburan untuk hari ini ya. Saya akan kembali bersama Anda dan saya akan berikan satu informasi ini mengenai bagaimana istilahnya tips lah begitu ya, memasak daging kambing agar empuk dengan aroma yang tidak menyengat. Karena berhubung hari ini hari raya Idul Adha, dan Anda yang sudah mendapatkan daging kurban ya di rumah masing-masing nih ya, nanti sebentar ini mic dari daging kambing ataupun daging sapi nanti kita jelaskan untuk Anda sebentar.

jangan bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

3 nanti Piala Dunia 2026 di Juni mendatang. Anda mengidolakan atau memfavoritkan di negara mana kira-kira ya? Oke, dan pendengar sedikit tentang FIFA World Cup 2026 ini, tinggal menghitung hari ya, di bulan depan di turnamen sepak bola terbesar dunia ini dipastikan menghadirkan pengalaman berbeda sebenarnya bagi pencinta sepak bola Indonesia, karena mayoritas pertandingan berlangsung pada dini hari, pagi hingga nanti siang, begitu ya. Edisi ke-23 Piala Dunia ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada, mulai 12 Juni hingga nanti 20 Juli. Sebanyak 48 negara peserta akan bersaing merebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Nah, sedikit laga pembuka ini yang perlu kami sampaikan ya, bahwa jadwal berlangsung di Stadion Asetsa pada 12 Juni dini hari, mempertemukan tuan rumah Meksiko National Football Team menghadapi South Africa National Football Team. Sementara partai final akan dimainkan di MetLife Stadium pada 20 Juli. Format baru dengan 48 peserta membuat turnamen kali ini menjadi yang terbesar luas sepanjang sejarah FIFA. Tim peserta dibagi ke dalam 12 grup sebelum maju ke fase gugur mulai babak ke-32 besar. Begitu. Sementara jumlah laga besar sudah tersaji sejak fase grup. Brasil National Football Team dijadwalkan menghadapi Maroko National Football Team, kemudian England National Football Team bentrok melawan Croatia National Football Team. Duel panas lainnya mempertemukan Argentina National Football kontra Algeria National Football Team, serta Prancis National Football Team menghadapi Senegal ya. Bagi penonton Indonesia sendiri, jadwal pertandingan kali ini dinilai lebih ramah. Banyak laga dimainkan mulai pukul 12.00 hingga siang hari, sehingga penggemar sepak bola tetap bisa menikmati pertandingan tanpa harus begadang sepanjang malam seperti edisi-edisi sebelumnya ya. Kita berharap atmosfer FIFA World Cup di tahun ini diprediksi makin meriah dengan menggunakan stadion-stadion modern berkapasitas besar di 3 negara tuan rumah. Selain itu, format baru juga membuka peluang lebih banyak negara tampil dan menciptakan kejutan panggung dunia. Oke, ada Anda memfavoritkan yang mana? Ayo, negara mana kira-kira? Tapi ada beberapa pertandingan menarik di fase grup sebenarnya. Misalnya Juni itu ada Brasil versus Maroko, ada Belanda versus Jepang, Argentina versus Aljazair, Inggris melawan Kroasia, Prancis versus Irak, Uruguay melawan Spanyol. Oke, nah kita tunggu lagi saja ya. RRI juga akan bersama Anda meluncurkan yaitu Pesta Bola 2026. Jadi RRI menegaskan juga peluncuran program ini merupakan bagian dari transformasi penyiaran publik yang adaptif terhadap perkembangan zamannya. Melalui Pesta Bola 2026, RRI berharap dapat menjadi sumber informasi terpercaya sekaligus wadah hiburan yang menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas. Program Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan euforia sepak bola dunia langsung ke telinga pendengar di seluruh pelosok tanah air.

Kita akan bertemu di ruang baru. Itu kata Barsena Bestandi. Untuk ada di sore ini masih stay tune bersama kami pagi. Lagu-lagu yang mungkin membawa Anda menikmati suasana sore sambil duduk santai di rumah bersama keluarga. Aduh, apalagi yang salah lagi pergi bersilaturahmi ya. Oke, bicara tentang Hari Raya Idul Adha di hari ini, ada yang sebagian sudah mendapatkan daging kurban dan ada yang dapat sapi, kambing. Tapi saya sedikit mengulas tentang daging kambing dulu ya. Mengolah daging kambing ini memerlukan teknik tepat agar hasil masakan empuk dan tidak meninggalkan aroma prengus menyengat. Selamat sore dulu buat Mas Subiono. Apa kabar Mas Subiono, lagi di Madiun ya? Oke, semoga sehat selalu Mas Subiono ya. Lagi bersama kita juga untuk sore ini. Nah, daging kambing ini, cara pengolahan yang benar juga membantu menjaga tekstur daging tetap lembut ketika disajikan bersama berbagai hidangan keluarga. Jadi daging kambing memiliki yang namanya aroma khas yang sering bertahan meskipun sudah melalui proses memasak cukup panjang. Kondisi tersebut membuat banyak orang perlu memahami bagaimana teknik pengolahan tepat supaya aroma menyengat dapat diminimalkan secara maksimal. Nah, daging kambing mentah sebaiknya tidak dicuci menggunakan air sebelum dimasak maupun disimpan di dalam kulkas untuk menjaga yang namanya kebersihan dapur Anda. Langkah tersebut pendengar mengikuti anjuran dari USDA karena bakteri mentah justru dapat menyebar ke peralatan masak dan bahan lainnya. Jadi cara lain membuat daging kambing lebih empuk ialah yaitu Anda memotong bagian daging berlawanan arah dengan serat ototnya. Memotong searah serat justru membuat tekstur daging menjadi katanya keras dan terasa alot ketika dikonsumsi bersama keluarga. Penggunaan parutan nanas juga disebut efektif katanya membantu mengempukkan daging kambing sekaligus mengurangi aroma amis cukup menyengat. Nah, daging ini cukup dilumur parutan nanas secara merata kemudian didiamkan sekitar 1 jam sebelum mulai dimasak kembali. Katanya selain nanas, daun pepaya katanya juga dipercaya mampu yaitu membantu mengurangi bau khas kambing serta membuat tekstur daging semakin lembut. Daging kambing dibungkus menggunakan beberapa lembar daun pepaya katanya kemudian didiamkan sekitar 30 menit sebelum diolah kembali. Begitu ya. Begitu juga jeruk nipis katanya maupun lemon juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menyamarkan aroma khas daging. Kambing ini ya sebelum diproses memasak dilakukan, air perasan jeruk dioleskan merata ke seluruh permukaan daging. Lalu didiamkan beberapa menit hingga benar-benar meresap sempurna. Penggunaan rempah seperti jahe, kunyit, bawang putih, dan cengkih ini membantu juga mengurangi bau kambing secara efektif saat dimasak. Daging juga dianjurkan dimasak menggunakan api sedang dalam waktu cukup lama supaya hasil akhirnya benar-benar empuk dan juga sempurna. Itu dia ya. Yang perlu kita bagi untuk Anda bagaimana tips masak daging kambing agar empuk dengan aroma yang tidak menyengat. Informasi yang saya ambil melalui portal rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

All That's One itu dari S.O. Base mendengar mengantar kita ke 52 menit berlalu dari pukul 17 sore. Dan sepertinya saya harus akhiri dulu untuk kebersamaan kita di Ternate sore ini ya. Saya sudah bersama Anda dari siang hingga menjelang di pukul 18.00. Selanjutnya jangan Anda lewatkan, ada informasi-informasi dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate dalam Warta Sore. Anda bersama nanti Maisara juga Bung Dani akan mengiringi Anda di Ternate Malam. Terima kasih ya, saya Roni, ada Mbak Dini, kami berdua harus pamit. Dan selamat menikmati waktu sore Anda, sekaligus saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Untuk Ternate sore lanjutan, saya Maya Sarah, nantinya akan ditemani oleh rekan-rekan di pemancar kamera dan juga teman-teman operator yang berdinas malam hari ini ya. Tentunya masih di momen Hari Raya Idul Adha, Masya Allah. Namanya kalau Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Lebaran kurban gitu ya, hari raya daging ya pendengar. Apakah Anda salah satunya mungkin yang udah punya daging? Masya Allah, alhamdulillah, tentunya kita harus syukuri. Dan mungkin karena ada anak yatim piatu si Roni Sapan dan juga ada janda juga ya, mungkin yang kebagian dagingnya lebih, ada anak yatim piatu si Roni Sapan dan Maya Sarah, bisa dibagi-bagi juga ya untuk penyiar-penyiar kita. Waduh. Baik pendengar, jangan lewatkan ya untuk berbagai program, dan jangan lewatkan juga nantinya pada pukul 18 atau pukul 6 sore waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Tetap bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate laksanakan penyembelian 6 hewan kurban. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Provinsi Maluku Utara berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Ribuan warga memadati Masjid Raya Saful Hairat Sofifi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui dari streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, Pemancari 5 Abadi 88,5 MHz, Pemancari 5 Rotai di 93,6 MHz, serta RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Maisara, inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 27 Mei 2026. Berita pertama, saudara, Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate laksanakan penyembelian hewan kurban sebanyak 6 hewan kurban. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Merasabesi.
1: Penyembelian hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 yang dilaksanakan di Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate, Kecamatan Ternate Utara, berlangsung aman dan lancar. Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate, Ilham Haji Safi, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, proses pemotongan berlangsung dengan tertib dan melibatkan sejumlah panitia serta petugas masjid. Sementara untuk hewan kurban yang disembeli ini, ada sebanyak 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing.
2: Untuk penyumbangnya, kalau sapi, satu dari saya pribadi sama keluarga, sama Haji Juma, 2 ekor. Terus kambing itu ada Pak Hamid dari Kulon Cucu, sama ada pengusaha, entah dari mana hamba Allah lah, ada 2 ekor. Penyalurannya ke fakir sama kalau bisa ada janda, ada mu'alaf, yatim piatu, ya. Pokoknya ke mustahak dulu lah, seputaran Akihuda sama dufa-dufa sih.
1: Disentil apakah ada bantuan hewan kurban dari pemerintah, Ilham menyatakan selama Hari Raya Idul Adha sampai saat ini, belum ada bantuan hewan kurban baik itu dari pemerintah kota, pemerintah provinsi Maluku Utara, bahkan dari pemerintah pusat. Dengan harapan di Hari Raya Idul Adha tahun mendatang akan ada penyaluran hewan kurban dari pemerintah di Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate.
2: Di sini dari tahun ke tahun tidak ada dari pemerintah provinsi maupun pusat maupun kota. Dan kalau saya mohon, kalau bisa, jangan cuma Masjid Cim di Kampung Makassar dan jangan cuma di Masjid Sultan di Sosio, karena ini juga termasuk kesultanan. Dan kalau di dalam kesultanan itu, kalau wilayah yang paling besar Sigi Heku, begitu ada 12 soa. 12 soa itu dia keliling sampai Fitu, itu wilayahnya Sigi Heku. Tapi toh selama ini dari pemerintah pusat, provinsi maupun kota sampai sekarang tidak pernah. Harapannya ke depan itu insya Allah kalau ada rezeki dari pusat maupun pemerintah provinsi sama kota, kalau bisa penyaluran ya minimal seorang satu lah.
1: Ilham juga mengucapkan terima kasih kepada penyumbang hewan kurban. Semoga ibadah kurban yang dilaksanakan menjadi ladang amal serta semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Reporter Novianti Merasabesi melaporkan.
0: Sementara itu saudara, kepolisian Resort Kota Polresta Tidore menyalurkan 3 ekor sapi kurban kepada masyarakat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Selasa 26 Mei 2026 kemarin. Penyerahan hewan kurban tersebut dilaksanakan di halaman Mapolresta Tidore dan dipimpin langsung oleh Kapolresta Tidore Kombes Pol Ampi Mesias Von Bulow kepada perwakilan pengurus masjid penerima. Kegiatan tersebut turut dihadiri para pejabat utama Polresta Tidore, Ketua Bayangkari Cabang Kota Tidore Nyonya Debi Ampi, serta jajaran personel kepolisian setempat. Kapolresta Tidore menjelaskan, 3 ekor sapi kurban disalurkan kepada pengurus masjid di 3 wilayah, yakni Kelurahan Tongowai, Kelurahan Doyado, dan Kelurahan Jiko Cobo. Menurutnya, penyerahan hewan kurban ini merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai keagamaan sekaligus wujud kepedulian sosial Polri kepada masyarakat. Ibadah kurban tidak hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi serta meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama. Selanjutnya, saudara, perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Provinsi Maluku Utara berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Ribuan warga memadati Masjid Raya Saiful Hayrat Sofifi pada Rabu hari ini, tepatnya 27 Mei 2026, untuk menunaikan sholat Idul Adha bersama jajaran pemerintah Provinsi Maluku Utara dan unsur Forkopimda. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, hadir bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Masyarakat sejak pagi hari. Kehadiran rombongan pemerintah daerah disambut hangat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Marwan Polisiri, beserta jamaah yang memenuhi ke Masjid Kebanggaan Masyarakat Maluku Utara tersebut. Dalam sambutannya usai pelaksanaan sholat, Sarbin Sehe mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momentum mempererat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, semangat Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada sesama demi kemajuan daerah. Ia juga menambahkan Idul Adha bukan hanya tentang berkurban secara fisik, tetapi juga pengorbanan dalam bentuk pengabdian untuk masyarakat dan pembangunan Maluku Utara yang lebih baik. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga mendoakan jemaah haji asal Maluku Utara yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ia menyampaikan rasa syukur karena para jemaah telah menjalani sholat salah satu rukun haji yakni wukuf di Arafah. Sarbin berharap sebanyak 764 jemaah hasil haji asal Maluku Utara dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta memperoleh predikat haji mabrur dan mabrura. Usai sholat dan khutbah Idul Adha, suasana keagraban tampak ketika masyarakat berbondong-bondong menyalami Wakil Gubernur. Dengan sabar, Sarbin Sehe melayani warga yang ingin bersalaman dan berfoto bersama. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Raya Saiful Hayrat menerima 18 ekor sapi kurban yang berasal dari berbagai unsur pemerintah daerah, institusi, perusahaan, hingga masyarakat. Hewan kurban tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar Sofifi. Saudara, Mualaf Center Kota Ternate mengapresiasi anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf yang menyerahkan satu ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelian dan penyaluran daging kurban berlangsung di halaman Masjid Raya Al-Munawar. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu.
3: Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf menyerahkan satu ekor sapi kurban pada Mualaf Center Kota Ternate. Kepada RRI Sekretaris Mualaf Center Kota Ternate, Nona Letuhulur mengapresiasi bantuan hewan kurban tersebut. Ini merupakan kali pertama figur publik memberikan bantuan kurban secara khusus kepada Mualaf Center. Para Mualaf merupakan salah satu kelompok mustahik yang berhak menerima daging kurban. Tahun ini sebanyak 123 Mualaf menerima bantuan tersebut. Sebut melalui sistem kupon yang telah disiapkan. Sementara itu, Ketua Panitia Kurban Masjid Raya Al-Munawar Ternate Rustam Hamja turut menyampaikan terima kasih kepada Senator Hasbi Yusuf atas sumbangan satu ekor sapi yang diperuntukkan khusus bagi para mualaf.
4: Kami berterima kasih kepada Saudara Hasbi yang telah mengurus gerakan kurban ini dan bisa hari ini kami dan membagikan kepada seluruh warga Ternate. Peristimewa adalah mualaf.
3: Rustam berharap bantuan kurban dari Senator Hasbi Yusuf dapat menjadi langkah awal yang berkelanjutan. Ia juga berharap ke depan tidak hanya Masjid Al-Munawar yang menerima bantuan hewan kurban, tetapi juga masjid-masjid lain di Kota Ternate. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.

Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Bung Dani dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya baru saja mengikuti atau mendengarkan Warta Berita Sore ya, Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate Sore Lanjutan, saya Maisara bersama rekan Dani dan juga rekan-rekan di pemancar kayu merah tentunya masih menemani Anda. Selamat Hari Raya Idul Adha tentunya buat Anda, buat kaum muslimin dan muslimah yang tentunya merayakan, mohon maaf lahir batin. Terima kasih buat Pak Jojo. Aduh, ini lagi absen ya. Masyaallah pembaca berita ya sore ini. Iya, tadi udah baca ya. Pak Jojo, terima kasih. Bu Indah di Akegale, bukan di Akegale, di Kulaba lebih tepatnya ya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin Pak Haji Halil juga dan Mama Eba. Mohon maaf lahir batin Pak Yasin dan juga Mama Ulfa. Kapan ya kita main ke rumah lagi? Dan juga iya, udah di chat kan, ini kita lagi ngomong tapi udah di WhatsApp. Masya Allah, sehat-sehat ya untuk semuanya Pak Yasin dan juga Mama Ulfa, dan semoga cepat sembuh, cepat pulih Abang Otis ya, sehat-sehat, banyak bersyukur tentunya dan juga banyak sabar, semoga cepat sembuh. Dan tentunya buat Ko Ama, Bung Din juga, Bung Pak Abdul, ada Pak Ahmad Rumalian juga. Ada siapa lagi ya? Waduh, ini kayaknya semuanya deh. Nanti kalau nggak Echa sebut bisa di chat lagi ya di WhatsApp kami. Nantinya bentar malam kami sebutin lagi. Baik pendengar, untuk berbagai program jangan lewatkan nanti di Ternate Malam. Dan menjelang ajan maghrib nantinya pada pukul 18.36 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad ZA dengan surah Al-Baqarah ayat 253 dan seterusnya. Khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, insya Allah nantinya akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Selamat mendengarkan.

Sadaqallahulazim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajian anak maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Wakil pimpinan Angkasa Anak Ngasuh TRI Ternate, kami tim bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

berkah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar, tepat pukul 19 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, kami hadirkan Cek Fakta pada pukul 19 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Beredar di media sosial sebuah unggahan yang mengatasnamakan rekrutmen petugas pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Kejaksaan Negeri, di mana informasi tersebut viral setelah diunggah akun TikTok update info locker 2026 dan menarik perhatian ribuan pengguna. Dalam unggahan tersebut tercantum narasi pembukaan lowongan kerja untuk lulusan SMA hingga S1 dengan sejumlah persyaratan umum seperti usia 18 hingga 35 tahun serta penampilan menarik, dan akun tersebut juga menyertakan tautan pendaftaran pada bagian bio, dan konten tersebut juga telah memperoleh dari 3.700 tanda suka, sekitar 300 komentar dan hampir 2.900 kali dibagikan ulang. Tingginya interaksi menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap informasi lowongan kerja tersebut. Namun hasil penelusuran tim pemeriksa Fakta Mavindo melalui situs turnbackhoax.id mengungkap adanya kejanggalan. Tautan yang disertakan dalam akun tersebut tidak mengarah ke situs resmi instansi pemerintah, melainkan ke halaman pengisian data pribadi. Selain itu, penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa informasi lowongan kerja serupa memang pernah dibuka oleh Kejaksaan Negeri Nunukan. Berdasarkan pemberitaan media nasional, rekrutmen tersebut berlangsung pada bulan Maret 2026 lalu dan dilakukan melalui mekanisme resmi menggunakan alamat email institusi. Selain itu, hingga kini proses rekrutmen CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia masih dalam tahap persiapan. Masyarakat diimbau untuk hanya mengakses informasi melalui kanal resmi pemerintah seperti laman rekrutmen kejaksaan.go.id, dan berdasarkan seluruh temuan tersebut, unggahan mengenai rekrutmen petugas PTSP Kejaksaan yang beredar di TikTok dipastikan tidak benar atau hoax. Konten tersebut dikategorikan sebagai tiruan atau impostor yang berpotensi menyesatkan masyarakat, dan masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap informasi lowongan kerja di media sosial, terutama yang mencantumkan tautan tidak resmi dan meminta data pribadi. Verifikasi informasi melalui situs resmi instansi menjadi langkah penting untuk menghindari penipuan digital. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbini Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam di seluruh Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar, Muzdalifah menjadi salah satu kawasan suci penting dalam rangkaian ibadah haji yang dimana setiap tahunnya ya dipenuhi jutaan jemaah dari seluruh dunia. Kawasan yang terletak di antara Arafah dan Mina ini menjadi tempat bermalam setelah wukuf di Arafah pada malam 10 Zulhijjah. Di Muzdalifah, pendengar, para jemaah melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak dan kasar dalam suasana penuh kehusyukan. Tradisi tersebut tentunya ya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang juga bermalam di kawasan tersebut sebelum melanjutkan rangkaian ibadah haji ke Mina. Nama Muzdalifah diyakini berasal dari kata Isdalaf,

Pendengar, nama Muzdalifah diyakini berasal dari kata Isdalaf yang berarti mendekati, merujuk posisinya yang semakin dekat dengan Masjidil Haram. Selain itu juga ada pula pendapat yang menyebutkan nama tersebut berkaitan dengan waktu kedatangan jemaah pada awal malam. Muzdalifah memiliki luas lebih dari 11,68 juta meter persegi dan juga mampu menampung lebih dari 2 juta jemaah. Berbeda dengan kawasan lainnya, Muzdalifah merupakan area terbuka tanpa bangunan permanen sehingga tentunya tetap mempertahankan karakter religiusnya. Nah, kawasan ini memiliki nilai spiritual ya yang mendalam bagi umat Islam. Dalam Al-Qur'an disebutkan juga anjuran untuk berzikir kepada Allah di Al-Mahsyar Al-Haram yang berada di pusat kawasan Muzdalifah. Selain menjadi tempat berdoa, Muzdalifah juga menjadi lokasi jemaah mengumpulkan batu kerikil yang nantinya digunakan untuk lempar jumrah di Mina. Aktivitas tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian ibadah haji. Seiring meningkatnya jumlah jemaah setiap tahunnya, pemerintah Arab Saudi tentunya terus melakukan pengembangan fasilitas di Muzdalifah. Salah satunya ya melalui proyek jalur Mashair yang dibangun di area seluas 170 ribu meter persegi. Nah, proyek ini dilengkapi lantai karet ramah lingkungan untuk mengurangi ya pendengar panas dan kelelahan fisik jemaah. Selain itu juga tersedia pula jalur kendaraan, area duduk, stasiun air minum, pengisian daya ponsel, kipas kabut hingga papan petunjuk arah. Kementerian Urusan Islam Arab Saudi melakukan peningkatan fasilitas di Masjid Al-Mahsyar Al-Haram. Area sholat perempuan diperluas hingga 100%, disertai peningkatan sistem pencahayaan audio, pendingin udara, dan juga kamera pengawas. Untuk memastikan keamanan jemaah, otoritas Arab Saudi memanfaatkan sistem digital dan juga kamera pintar guna memantau pergerakan jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah. Nah, langkah ini dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji juga berjalan aman, tertib, dan juga nyaman bagi jutaan jemaah. Dan pendengar, masih kami hadirkan ya beragam informasi-informasi terkini tentunya menemani Anda di edisi malam hari ini. Selamat tentunya memperingati merayakan Hari Raya Lebaran Idul Adha atau Hari Raya Kurban juga gitu ya pendengar, atau Hari Raya Daging. Ya, ada yang nanya juga Hari Lebaran Idul Adha itu apa, Hari Raya Daging gitu ya pendengar. Waduh, ini lagi ngomong gitu ya pendengar, ini kayaknya ada yang nyebut nama terus kayak kesedak juga. Jadi beberapa menit tadi ini sempat landai gitu ya pendengar. Baik pendengar, untuk beragam informasi terkini masih akan kami hadirkan. Kita ke satu lagu dari Itang Yunas, Aku Cinta Padamu. Selamat malam tentunya buat Anda pendengar, semoga terhibur.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Kami jeda untuk lagu hiburan pendengar untuk selanjutnya, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Kami hadirkan lagu bernuansa Islami menjelang kumandang Ajan Isa pada pukul 19 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Pendengar khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajian Isya dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasa RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
3: Farah, kamu kenapa?
4: Enggak kok.
5: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
6: Ini ya, saya sudah bayar.
7: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
7: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
4: Maafin Farah ya.
8: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar Pro Satu RRI Ternate. Kami hadirkan lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Wakil Bupati Halmahera Utara Kasmin Haji Ahmad melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi bersama masyarakat di Desa Dukulamo, tepatnya di Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara. Pada pelaksanaan sholat tersebut, Kasman Haji Ahmad bertindak sebagai imam sekaligus khatib di hadapan ratusan jemaah yang memadati lokasi pelaksanaan ibadah Idul Adha. Dalam khutbahnya, Wakil Bupati mengangkat tema meneladani Nabi Ibrahim, melahirkan kepedulian sosial di era digital. Tema tersebut menekankan pentingnya meneladani nilai keikhlasan, pengorbanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Beliau juga mengatakan momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata, tetapi juga menjadi pengingat bagi umat Islam untuk memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Beliau juga mengajak masyarakat agar memanfaatkan perkembangan teknologi dan media sosial secara bijak dengan menghadirkan ruang digital yang membawa manfaat, mempererat silaturahmi, serta menyebarkan pesan-pesan persaudaraan dan kemanusiaan. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Desa Dukulamo berlangsung khusyuk dan penuh kebersamaan. Setelah pelaksanaan sholat, Wakil Bupati turut bersilaturahmi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Beralih ke informasi nasional, animo masyarakat non-muslim menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke Masjid Istiqlal Jakarta cukup tinggi. Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar, di mana beliau mengatakan Idul Adha identik dengan bulan berbagi sehingga masyarakat diharapkan menikmati protein dari daging kurban. Maka dari itu, antusias masyarakat untuk menyerahkan hewan kurban di Istiqlal cukup tinggi. Masyarakat non-muslim menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia membutuhkan daging sebagai asupan gizi. Kendati demikian, hewan-hewan kurban dari masyarakat non-muslim merupakan bantuan sosial karena pihak yang wajib berkurban yaitu umat Islam. Masjid Istiqlal juga menerima hewan kurban dari institusi atau perusahaan termasuk Gereja Katedral Jakarta yang turut menyumbangkan sapi kurban. Nasaruddin mengatakan data sementara jumlah hewan kurban hingga hari pelaksanaan sholat Idul Adha yaitu 63 ekor sapi, 18 ekor kambing, dan 1 ekor domba, termasuk di dalamnya hewan kurban sapi dari Presiden Prabowo dengan berat 1,3 ton dan Wapres Gibran Rakabuming Raka 1,2 ton. Jumlah hewan kurban bakal terus bertambah, nantinya daging kurban bakal didistribusikan kepada masjid-masjid di Jabodetabek, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, dan daging kurban bakal diberikan juga kepada pegawai Masjid Istiqlal termasuk Satpam, Cleaning Service, dan juga Office Boy. Sementara itu, panitia kurban Masjid Istiqlal tidak memperlakukan kupon. Panitia bakal mengantar langsung daging kepada yang membutuhkan. Demikian lintas informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam seluruh Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inspirasi.
1: Ini inspirasi.
2: This song is for you.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: motornya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, roh tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Menjelang pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sutral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada

0: di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sutra.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
5: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumroh Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumroh Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut, sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia.
6: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarot tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Akobah?
7: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Cuman sesampai setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang
5: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik. Karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji, itulah selain ibadah ruhsyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
8: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
9: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang seorang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
8: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
9: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
10: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya, memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
9: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
11: Ratusan warga Dusun Bulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododa Fendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
12: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MPG, cek kesehatan gratis, koperasi desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
11: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
13: Sapi Pak Presiden.
14: Penasaran ya?
13: Iya.
14: Besar nggak ukurannya tadi?
13: Besar banget.
11: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mutusari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
15: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotimini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
17: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
16: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Deborah dari RRI Jember melaporkan.
18: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
19: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
18: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
20: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian datang dari Jember dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami' Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
18: Gary Bora, RRI Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutor.
2: Pengunjung.
21: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
2: Pengunjung
22: mal ini ramai sih.
2: Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
22: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
2: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa Mbak bosnya?
22: Tenan
2: apa yang paling banyak dicari?
22: F&B paling.
2: Makanan.
22: Ya, soal makan.
21: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
23: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
2: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
23: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
2: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
23: Buat kuliner aja.
2: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini apa? Tenan Star Wars ini?
23: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
2: Oh, kurang
23: jadi
2: tahu.
23: Cuma keliling-keliling aja.
2: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
23: Jujur ini menarik sih.
21: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
24: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
2: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
24: Ibu saya.
2: Kenapa?
24: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya Mas, kalau di ya kalau ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
21: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
1: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
3: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
1: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
3: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
1: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
3: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Rosa tú. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa tú.
1: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami masih menemani Anda hingga nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami ajak kembali untuk Anda bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta. Jangan lewatkan juga untuk program Bin Rama Radio produksi RRI Bandar Lampung dengan judul Pertarungan Sang Nelayan. Atau bersama kami dan lagu-lagu hiburan kami hadirkan menemani Anda.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham status.

0: Pendengar, pukul 21 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Bandar Lampung dengan judul Pertarungan Sang Nelayan. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: udara, warnanya cantik sekali. Aku pengen seperti layang-layang itu, bergerak kesana kemari. Kemana arah angin bergerak, layang-layang itu pasti akan mengikutinya. Ya, walaupun banyak sih orang yang mengatakan jadi layang-layang itu tidak enak, tapi rasanya menjadi layang-layang itu mengasihkan. Aku gak bisa ngebayanginnya. Pasti bahagia sekali rasanya menjadi layang-layang.
1: Mak! Mak!
2: Kemana si Rahmat ini ya?
1: Dipanggil-panggil gak nyaut. Rahmat! Mat!
2: Itu siapa itu? Itu sepertinya si Rahmat. Ngapain dia di pinggir pantai lihat anak-anak main layang-layang? Kayak gak punya kerjaan aja. Coba aku panggil lagi ya.
1: Mat! Rahmat! Hei! Rahmat! Ngapain kamu?
0: Mak, ini Mak, Rahmat lagi lihat anak-anak main layang-layang, Mak. Ada apa, Mak?
1: Kamu ini kayak gak ada kerjaan aja. Kenapa gak bantuin emak jemur ikan-ikan asin ini? Malah

0: Mak, Bapak mau melaut. Sepertinya cuacanya cerah, Mak. Mudah-mudahan aja Bapak dapat ikan yang banyak ya, Mak. Doain.
1: Tapi, Pak, ini kan sudah malam loh, Pak. Biasanya Bapak kalau mau ke laut habis maghrib. Ini nih sudah jam 10 malam, Pak.
2: Iya, Pak. Ini kan sudah malam. Apa nggak sebaiknya besok subuh aja, Pak, berangkatnya?
0: Nggak apa-apa, Nak. Malam ini kebetulan cuacanya cerah. Doain Bapak dapat ikan yang banyak ya.
2: Tapi, Pak,
1: kok rasaku jadi nggak enak ya. Saya takut terjadi apa-apa dengan suamiku. Tapi aku harus ikhlaskan suamiku pergi malam ini. Toh dia pergi untuk mencari nafkah untuk menafkahi kami.
0: Mak, hey.
3: Kok malah ngelamun?
0: Bapak berangkat dulu ya. Tuh, Pak Ilyas sudah nunggu di dermaga.
1: Oh, iya, Pak. Hati-hati ya, Pak ya. Semoga Bapak dapat ikannya banyak.
0: Ya, amin. Mat, tolong jaga makmu ya. Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, Pak. Rahmat akan selalu jaga emak, Pak.
1: Mat, kok Bapakmu nggak biasanya ya? Kenapa ia melaut malam-malam? Biasanya Bapakmu selalu nolak kalau diajak melaut malam.
2: Iya, Mak. Rahmat juga heran. Tapi ya sudahlah, Mak. Kita doain Bapak baik-baik aja ya, Mak, di sana.
1: Iya, Mat. Iya.
2: Wah, pagi ini cerah banget. Itu ada anak-anak main layang-layang. Apa aku gabung aja sama mereka?
1: Mat, kamu mau kemana lagi? Pagi-pagi udah bengang-bengong di depan rumah. Terus, itu apa yang ada di tangan kamu?
2: Mak, aku mau main layang-layang, Mak, sama anak-anak itu.
1: Kamu ini udah dewasa, Mat. Gak pantas main layang-layang. Ayo buruan, cari tahu bapakmu itu udah pulang apa belum? Kok udah hari gini belum juga ada kabar beritanya?
2: Ya ampun, Mak. Biasanya kan Bapak juga pulangnya siang. Yaudahlah, Mak. Nanti aja. Pasti Bapak pulang kok, Mak.
1: Mak, ini perasaannya gak enak, Mat. Mak takut ada apa-apa sama Bapakmu.
2: Mak, coba Mak lihat di langit. Itu cuacanya cerah. Gak ada badai. Pasti Bapak baik-baik aja di sana, Mak. Udahlah, Mak. Aku mau main layang-layang sama anak-anak itu ya.
1: Rahmat, dengar kata emak. Cari bapakmu, Nak.
2: Udahlah, Mak, gak usah khawatir. Bapak gak kenapa-kenapa kok. Aku main dulu ya.
4: Mak Mina.
1: Ada apa, Ilyas? Ada apa? Mana bapak, mana suami saya?
5: Mak Mina, maafkan saya. Pak Ujang.
1: Iya, ada apa dengan suami saya? Ada apa?
5: Pak Ujang terbawa arus tadi pagi menjelang subuh saat menarik jala. Dan maafkan saya, Mak. Maafkan saya tidak bisa menolong Pak Ujang karena Pak Ujang tenggelam di laut.
1: Ya Allah, Pak. Mengapa Bapak tidak mau menuruti omongan saya, Pak? Saya kan sudah melarang Bapak pergi ke laut, tapi Bapak tetap aja pergi. Rahmat!
5: Sabar ya, Mak. Sekarang kami berusaha mencari Pak Ujang. Dan saya juga sudah melapor ke Pak Lurah. Semoga Pak Ujang segera ditemukan dalam keadaan selamat.
1: Bapak, pulang, Pak. Rahmat, Bapakmu, Mat. Rahmat.
2: Pak, ada apa dengan Bapak, Mak?
1: Nah, Bapakmu tenggelam di laut. Bapakmu hilang, Mak.
2: Bapak hilang, Mak. Bapak kemana, Mak? Bapak kemana, Mak?
5: Sabar ya, Mat. Bapak kamu sedang dicari sama tim SAR. Semoga cepat ditemukan ya, Mat.
2: Pak, kenapa Bapak bisa hilang, Pak? Coba Bapak jelasin, Pak. Kenapa Bapak saya hilang, Pak?
5: Tadi subuh Bapakmu berusaha menarik jala. Tiba-tiba Bapakmu seperti ketarik masuk ke dalam lautan. Dan Bapak juga kaget dan gak bisa menolong Bapak kamu. Karena...

0: tiba-tiba bapak kamu sudah hilang ke dalam laut.
1: Tolong temukan suami saya, Ilyas. Tolong, jangan biarkan dia kedinginan di tengah laut. Kasihan dia, ya Allah. Tolong, tolong temukan suami saya, ya Allah.
2: Mak yang sabar ya, Mak. Mak harus sabar. Ada rahmat, Mak, yang akan jaga Mak. Pokoknya Mak harus sabar ya, Mak.
1: Ya Allah, saya gak sanggup hidup seperti ini. Bagaimana dengan saya, ya Allah?
0: Mak, sabar, Mak. Sabar ya, Mak. Semoga Pak Ujang cepat ketemu dalam keadaan sehat, Mak.
1: Tapi kalau bapakmu ikutin saran Mak, gak mungkin kejadiannya seperti ini. Bapak pulang, Pak, pulang.
2: Mak, udah, Mak. Jangan nangis terus, Mak. Nanti bapak pasti ketemu. Ayo, Mak, kita berdoa aja, Mak, supaya bapak bisa ketemu.
0: Iya, Mak Minah. Ayo kita berdoa. Semoga Pak Ujang segera ditemukan.
1: Iya, terima kasih. Ayo, Nak, kita berdoa supaya bapakmu cepat ditemukan.
2: Ya Allah, tolong ya Allah, segera temukan bapak hamba ya Allah. Aku dan emakku sangat sayang dengan bapak. Mohon keselamatan untuk bapak ya Allah. Semoga bapakku segera ditemukan.

Demikian Sandiwara Radio berjudul Pertarungan Sang Layan. Produksi Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Untuk program Ruang Rindu Nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta, kami ajak Anda untuk mengikuti spesial Idul Adha dengan bintang tamu senada yang akan dipandu oleh rekan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Selamat mendengarkan tentunya buat Anda pendengar
1: Pro 1. Kanal informasi dan

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oke.
1: Sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu pop yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Nindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Langsung aja kita ngomong
1: dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya Akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
2: Ya, bukan, Kang Teddy.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan sempat ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: itu senada. Formasi pertama ya dari
2: pertama. Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
0: Tahun 91
1: benar-benar legend kan, nasid pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog itu Dua lagu, Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, iya iya iya iya iya ya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita ini. Yeah. Lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April. Mm-hmm. Kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album, mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya. Biasa. Kang Teddy.
0: Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa loh. Ya? Tadi pada ada. Yaudah. Nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado. Selamat
0: dari Manado. Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama. Langsung Bang dengan Benny. Senada, Bang. Benny Jo
1: langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin,
3: ya. Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Yang pertanyaan.
0: Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dulu kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat
0: Pak
1: malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, Ahmad.
4: Mas Erwin senada.
1: Ya, silakan langsung Ahmad.
0: Iya itu.
4: apa?
0: Iya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang berdakwah ini ya, beragama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga dari langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi.
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, Tete Dinda, semuanya deh salam hormat, salam sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas. Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafin.
5: Lagunya apa, bagus enggak gitu sama Nada?
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kaki Putih. Yang
0: Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Okay. Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
5: Okay.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja. Kaita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert. Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
6: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
6: Kahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
6: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
6: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
6: ya, di momen ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang husnul khotimah. Saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebasaranmu ST12.
0: Kan ini kita lagi sama senada, Pak.
6: Oh iya.
0: Iya.
6: Ya maksudnya ya, bertanya
0: itu kan. Oh, oke. Okay. Iya.
6: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
6: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada
0: Teh
6: Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
6: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab. Silakan dijawab. Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga katanya di. Kang Teddy mangga.
7: Iya. Bismillah.
0: Nah ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Dimana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia pada itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad, betul.
7: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
7: Ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
7: Banyak.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang tenaga. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah itu tuh biasa gitu.
1: Iya selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
0: Siap.
2: Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
0: Banyak ya.
1: Dalam rekaman. Atau dalam hal lain.
7: Pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh, kok gitu? Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
7: Iya, ada yang... ini persoalan lagu ya, Wing ya?
1: Iya, gimana?
7: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghap salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
7: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
7: Iya begitu.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China. Ya.
2: Mandarin.
1: Ya Mandarin, iya bahasa ya. Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Nah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: selain
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah realiti gitu ya. Tantangannya karena
7: ada lagi Wih.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh Bang?
7: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay.
7: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
7: ya.
0: Amin.
7: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Bareng, diganti dengan yang lain betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
7: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wi ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
7: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
0: Wah dekat Mbak Ita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong kan tadi. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh cuma 1 menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Wing to wing. Lagu yang itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 1999 kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, jadi kasih Agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album yang Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
0: Iya.
2: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan di album Neo Selawat.
0: Siap.
2: Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
0: Oh, Blackboard.
1: Sama dong.
2: Iya, double platinum. Iwan dong.
0: Oke.
1: Okay. Masya Allah.
0: Siap. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
0: atau lagu pop pada umumnya? Ya,
2: Nah, Kang Teddy itu, Kang Teddy.
1: Kang Teddy, mangga.
7: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
7: betul. Iya susah. Itu dia bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Ya.
0: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Adina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo.
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung ruang dengan Senada.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Dinalaidin. Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ika.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy. Ya.
1: Kang
3: Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya,
3: Akang.
1: Sama-sama Akang,
0: ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus enggak. Sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh, ya Allah, ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin, dan Kang Teddy. Iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu Baitullah itu
1: ya, rindu saya. Sekali,
3: betul. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran. Udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Okay. Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Itu
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan Teteh.
0: Tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mm-hmm. Dan terus tadi mau menyapa minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke okay, terima siap. Kasih
1: siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Ibu Fatmawati.
0: Apa kabar, Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman dong.
0: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang
4: okay.
1: Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai apa. Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap
4: kalau,
1: dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada gak aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lain, iya, di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado. Ada Bang Leman. Ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
1: Siap Ayu.
5: Ya, kalau langsung ke Nasid Semada ya.
1: Iya.
5: Iya. Banyak yang kenal sama Semada Nasid ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku ini juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti ya. Gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru itu. Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum cerita. Nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya. Siap. Dan sukses selalu buat grup Senada Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh kita, hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu, betul sekali,
0: bersolawat. Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada. Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya,
6: ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Mas
6: Erwin. Ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Kota Magenda di Bandowoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ibu Tiara, selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Gunar Aidin Alpai.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang.
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Oke.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Ya, ada Bang Benijo di Manado. Selamat malam, Minal Aidin wal Faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: jadi Blackboard. Kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ica tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu keren namanya banget.
2: Saya lupa itu. Nah, itu
1: aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya,
2: di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap,
1: luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Rasa 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya aman kalau ya. Masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Nah, kita ke
2: Okay. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari yang
2: di rumah. Boleh, sama traktir di Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari Jakarta. Ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, Senang Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
8: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka lagi dari paling Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak.
1: Yang
8: Jagalah hati. Ada.
0: Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Brunei, Singapura, ya.
0: Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu, mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya fans.
8: Ya sering.

0: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
2: Pernah dong.
0: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
3: ya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Snada.
3: Oh begitu, oh, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
0: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
3: Oh, anggota Senada yang ketujuh.
0: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
2: Terima kasih Kak Dwiki.
0: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk amin. Indonesia ya, melalui musik.
3: Kak Dwiki gak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
0: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
3: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah
3: semua. Siap.
2: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
2: Saya boleh bicara tentang sedikit kan?
1: Boleh
3: silakan.
2: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
2: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah, ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang iya, kan, kalau dulu emang gitu.
2: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul, betul.
2: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
2: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa ya, Parabi.
2: 3 bulan itu kita apa latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
2: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
1: ya,
3: gitu
1: ya.
3: Oke. Okay.
2: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
1: Betul,
2: oh, itu juga cukup, sih gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
1: Iya.
2: Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
2: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
1: Oh, Tija Malus.
2: Fokus Jamalus.
1: Ya.
2: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
2: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana menjadi yang benar gitu, bahkan pas dia prama dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu, ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu. Beliau punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
2: Bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh. Bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Taubat ya, Baita ya.
1: Taubat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
2: Nyanyi bareng di dapat dua opa.
1: Iya betul.
3: Baik.
2: Keren banget alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
3: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan di lainnya di luar musik.
2: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Aktor ya, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
2: Beliau juga

0: bikin beberapa apa film.
1: Film pendek,
2: film pendek ya.
1: Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
0: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya. Ya.
1: Mimpi nah, kecil untuk berkurban ya. Untuk
0: betul,
1: ya
0: betul untuk sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha. Nah,
0: itu beliau ya. Yang sutradarakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal menjadi apa PP di
1: apa, bank di, ya sebuah bank.
0: Ah ya, ya sebuah ya. Bank. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: iya, guru vokal musik.
0: Ya. Saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
2: Waduh, luar biasa siap.
1: Aduh, personilnya senang
2: okay. Luar biasa. Kemudian ada Ayu di Ayu Maluku Masodi, tadi ya. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang,
0: oh Mas Erwin. Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
0: Ini lagunya apa? Saya nggak tahu syairnya. Oh, tadi.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang. Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Yeah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Dwiki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
2: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
2: Okay,
1: akhirnya
2: siap.
1: Rilis pas Ramadan kemarin.
2: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
0: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
0: 17-an. Kalau satu album aja ada
2: 10?
0: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
2: Ah, oke. Okay.
0: Ya. Ada sekitar
2: 7-8 kali 17 ya.
0: 80-an lah, iya.
2: Oh siap. Baiklah kalau begitu.
0: Belum single ya, single juga kan.
2: Single juga banyak ya.
1: Pastinya banyak lah.
0: Kita nggak boleh. Dia sekitar nggak sampai 100 sih, iya. Tapi adalah
1: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
0: Puluhan.
2: Oke, okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi. Kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat. Dan Taubat. Untuk kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam, Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Loh kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya,
0: Bidan Luis. Siap masuk ke album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Oke, silakan.
0: Oke, Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama, hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, la ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, Tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu apa? Senada yang mana ya? Yang judulnya apa, Mas?
2: Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Medina ya?
1: Halo, Mas.
5: Iya, antara Madinah.
2: Iya, oke. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu dulu.
5: Kan kita nih duet vokal dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di senada tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di senada itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan
1: dibas. Oh,
2: siap ya, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Pintu. Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau masalah kan 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan, Brothers, dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di, udah disiapin ya. Nah, silakan silakan.
5: Itu tuh yang apa kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya apa Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi apa kita berkolaborasi dan ada apa karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma apa suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Sama Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa Kang begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kamu boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok apa namanya lagu ini kemudian muncul lagi terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Iya. Oke.
5: Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Iya.
5: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sama Pemprov DKI.
1: Oh iya.
5: Untuk nyanyi lagu itu.
2: Gitu, oh. Di DKI.
5: Tuh, dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar biasa.
5: Senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya. Mereka mengenal kembali. Oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah gitu. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Oke, masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
6: Solawat Cina. Oh, kan nyanyi solawat Cina ya, kamu nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu, nyanyi ya Allah kewomantian, senang dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Kayaknya tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Mm-hmm. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, iya betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu. Dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh. Syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita syuting di sana. Kita di Seattle lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana, Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, weh mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga dong pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek. Nah,
6: kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita aja dari ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien, dan mereka yang selalu support dengan laut-laut nasyid, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya, ada ya.
0: Ada.
4: Aman. Ya, kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu.
1: Betul.
4: Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baikkan juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids. Namanya.
0: Senada Kids. Ada, oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy. Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun
3: Senada Nasir.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik, kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada.
1: Oke,
0: siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Juri Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya sudah membersamai kami di FM 101,8 maupun aplikasi RR Digital dan juga stasiun relay kami dan streaming kami. Dengan terdengarnya ilmu ini tentunya maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi 27 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawati RRI Ternate, tentunya kami yang bertugas, saya Maya Sarah bersama rekan teknik studio Bung Dani dan rekan-rekan di pemancar kayu merah tentunya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur, tentunya masih melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka dan sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, edisi Kamis 28 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Terantai dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam program Kuliah Subuh, dimana untuk hari ini kita akan diisi oleh Ustadz Usman Muhammad. Untuk Ustadz Usman, dipersilahkan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi amarna bidabhil udhiyah. Wabalagana ila hadal yaumi mi'ishri dhul-hijjah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan kulli rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Sehingga pada pagi hari ini, di tanggal 11 bulan Zulhijjah ini, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Kuliah Subuh Pro 1 RRI Ternate yang sangat kita cintai. Salawat dan salam marilah senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi'in. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, adapun yang menjadi topik pembahasan kita pada kuliah subuh pagi ini adalah perintah berkorban adalah merupakan ujian keimanan bagian yang kedua. Sebagaimana kita ketahui bahwa baru saja kemarin kita melaksanakan salat hari raya Idul Adha, kemudian diikuti dengan penyembelihan hewan korban, insyaallah selama 3 hari, yaitu hari tanggal 10, 11, 12, bahkan sampai 13 hari-hari tasyrik itu, kita disunatkan bagi orang yang memiliki kemampuan bisa menyembelih korban atau hewan, lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa hari raya Idul Adha atau Idul Korban, atau disebut Idul Korban, ala bermula dari perintah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan itulah merupakan satu ujian keimanan yang luar biasa. Karena di dalam sejarah atau dalam riwayat kita,
0: Ustaz, sudah ada yang masuk telepon, boleh kita angkat dulu?
1: Silakan.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Fira, sehat-sehat Mbak Fira?
0: Iya, alhamdulillah sehat Pak Haji.
2: Selamat Mbak Ustaz. Sehat Mbak Ustaz.
1: Silakan Pak Haji.
2: Ya, minal aidin wal faidin.
0: Ya.
2: Ya Allah. Saya membayangkut setiap satu tahun kita harus melaksanakan korban. Sebenarnya di dalam perintah korban ini sebenarnya ada apa di situ sebagai orang Islam? Kemudian juga kita harus perintahkan harus salat, ya. Itu kenapa harus seperti itu? Terima kasih Pak Ustaz dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi perlu diketahui oleh Pak Haji dan kita semua ya, bahwa tadi saya katakan topik kita adalah perintah berkorban adalah merupakan ujian keimanan yang luar biasa. Ya. Kita dikatakan sebagai orang beriman apabila iman kita itu menjadi uji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kualitas keimanan kita, kehebatan keimanan kita. Yang tadi pada awal saya katakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah mencapai usia 86 tahun. Tapi beliau juga belum dikaruniai oleh seorang anak. Lalu beliau gelisah sebagai seorang manusia. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Ya Tuhan, berikanlah kepadaku seorang anak yang kemudian anak itu tergolong kepada anak yang saleh. Ya. Artinya bahwa Nabi Ibrahim ketika sudah berusia setua itu belum punya keturunan, ya beliau tentunya merasa gelisah. Sekali kelak kalau seandainya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan tugas-tugas kenabian dan kerasulan beliau. Nah, sehingga beliau memohon kepada Allah kiranya diberikanlah seorang anak. Nah, kemudian dari doa itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dikatakan yang fabasharnahu bigulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada dia Ibrahim yang akan lahir seorang anak yang namanya Ismail. Ya. Jadi pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau tadi Pak Haji Halil bertanya ada apa di situ, ya. Nah, situlah ada perintah Allah, ada ujian Allah yang kira-kira kita ini mampu menghadapi ujian yang sehebat itu atau tidak. Begitu Nabi Ibrahim bercita-cita dan sangat menginginkan mempunyai anak. Nah, ketika usia beliau sudah mencapai 86 tahun, bayangkan. Tentunya sangat merasa gelisah kalau tidak punya keturunan. Ya. Oke, silakan ya. Kita sapa dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya.
0: Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ya, Bung Tahir.
0: Ya, silakan Bung Tahir.
2: Ya, Ustaz. Itu Ibrahim dia mengkorbankan apa saja ini perintah Allah. Dan kita ini namanya perintah Allah, kita lihat dari contoh seperti perintah Allah melalui di Al-Quran. Jadi Al-Quran ini setiap momen apa saja kita harus disandari dengan Al-Quran. Al-Quran melarang, kita harus ikut, tidak bisa laksanakan. Al-Quran tidak melarang, ya oke-oke saja. Tapi ada yang Al-Quran melarang tapi dia tidak peduli dilarang Al-Quran itu demi kepentingan pribadi, demi jabatan, itu seperti itu. Sedangkan Nabi Ibrahim itu dia korban apa saja demi agama, mintakan anak istri ditanpa yang tidak ada punya apa-apa, maupun korban seorang putra yang tercinta, itu demi perintah Allah. Tapi kita agama kita korban demi jabatan, demi kepentingan pribadi gitu. Contoh seperti setiap momen yang ada yang Quran melarang tapi dia tidak peduli dilarang Quran itu, dia korbankan demi apa berapa jabatan gitu. Mau dijelaskan siapa pemerintah?
0: Terima kasih.
1: Baik, makasih. Pun Tahir di Susupu ya.
0: Iya.
1: Jadi ada apa namanya garis merahnya, benang merahnya dengan pertanyaan Pak Haji Halil tadi ya. Yang jelas bahwa tidaklah dikatakan seorang beriman kalau dia belum diuji, ya, dan harus diuji dulu. Ya, seperti tadi yang dialami oleh Ibrahim. Nah, kemudian Bung Tahir mengatakan ada orang kadang-kadang dilarang oleh Al-Quran tapi malah justru melaksanakan, melanggarnya. Ya, apabila ada punya kepentingan-kepentingan tertentu. Sebaliknya Al-Quran menyuruh, kadang-kadang malah justru kita abaikan. Ya. Ya, jadi oleh sebab itu berarti salah satu bentuk tanda bahwa keimanan kita belum sehebat apa yang diharapkan. Ya. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim begitu punya anak, kemudian ya, ceritanya ketika setelah beliau tempatkan istrinya bersama putranya yang bernama Ismail alaihissalam itu kemudian menjadi nabi juga di di sekitar Ka'bah Baitullah ya, dalam kondisi tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian beliau harus pergi meninggalkan mereka. Kepri harus meninggalkan mereka karena apa? Tugas-tugas dakwah, tugas-tugas kenabian dan kerasulan. Sampai-sampai istrinya bertanya begini, wahai suamiku, kenapa engkau pergi meninggalkan kami di tempat yang tidak ada apa-apanya ini? Ya, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, ya, dan lain sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim tidak menjawab, dia tetap berjalan. Sampai pertanyaan ketiga, istrinya bertanya bahwa, kenapa engkau tinggal, apakah engkau pergi ini adalah atas perintah Allah? Nah, begitu mendengar pertanyaan terakhir dari istrinya, Siti Hajar, ya, dengan menyebut perintah Allah tadi, lalu Ibrahim berhenti langkahnya dan mengatakan kepada mereka, kepada istrinya bersama putranya yang masih kecil itu, ya, memang ini adalah perintah Allah. Nah, kemudian Siti Hajar dengan spontan mengatakan, kalau memang itu adalah perintah Allah, silakan Anda laksanakan, silakan suamiku pergi, insya Allah Allah tidak akan membiarkan kami dalam keadaan susah. Bayangkan itu. Jadi karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka. Nah, setelah itu lalu Ibrahim mengangkat tangan dan berdoa. Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi jar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya, artinya, wahai Tuhanku, ya, sungguhnya aku tinggalkan, ya, sesungguhnya aku tinggalkan di lembah ini, lembah yang tidak ada apa-apanya ini, ya, kami tinggalkan sebagian keturunanku, ya, di lembah yang tidak ada pohon-pohon, tidak ada buah-buahan, tidak ada air, ya, ya, di dekat rumahmu yang suci ini, ya, dengan maksud agar mereka tetap mendirikan salat, ya. Jadi itulah doa beliau, ya. Kemudian wajal afidati minan nasi tahwi ilaihim. Kemudian ya Allah, jadikanlah hati sebagian manusia di dunia ini cenderung kepada mereka, cenderung ke tempat ini. Nah, makanya kita lihat hasil doa daripada Ibrahim itu, kita lihat setiap tahun umat Islam seluruh dunia mereka punya berbondong-bondong, bahkan termasuk kita di sini, ya, mungkin sudah bertahun-tahun memasang niat untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itulah dikatakan oleh doa yang dipanjat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Waj'al faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadi kalau hati sebagian manusia di dunia ini cenderung kepada tempat ini. Nah, kemudian singkatnya, ya, Ibrahim menjalankan tugas sebagai seorang nabi dan rasul. Kemudian beberapa tahun kemudian beliau kembali. Nah, begitu kembali bertemu dengan anak dan istrinya di tempat yang gersang itu, yang sekarang kita sampai sekarang umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, kita lihat bahwa tentunya tidak ada apa-apanya, panas, terik, tetapi kemudian Allah berikan berkat yang luar biasa, munculnya air jam-jam, ya, yang sampai hari ini tidak pernah kering, ya. Jadi pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jadi oleh sebab itu makanya setelah dia kembali beberapa tahun kemudian lalu berjumpa dengan anak dan istrinya, baru malam pertama bermalam bersama mereka. Nabi Ibrahim bermimpi bahwa dia harus menyembelih putranya. Karena mimpi seorang nabi, seorang rasul itu adalah wahyu. Ya. Kalau kita ini mimpikan hanya sekedar bunga tidur dan lain sebagainya, tapi kalau mimpinya para nabi, para rasul itu adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, malam kedua mimpi yang sama juga. Nah, kemudian sampai mimpi yang malam ketiga, barulah Ibrahim menyampaikan hal itu kepada anaknya. Satu-satunya itu. Dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat ayat 102 dikatakan begini. Falamma balagamahu sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Qalat ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Artinya ketika anak itu sudah sampai pada umur atau usia bisa berusaha bersama bapaknya, ya, Ibrahim alaihissalam, lalu Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma hadatara. Wahai anakku yang tercinta, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu nak. Coba bayangkan, itu luar biasa. Bunda puluhan tahun menantikan kehadiran seorang anak, tiba-tiba ada perintah Allah untuk dikorbankan. Nah, kira-kira kita sebagai orang tua yang sudah merindukan anak, kira-kira apa namanya ujian yang semacam itu kalau ada atau diberikan kepada kita, kira-kira kita mampu tidak menghadapinya. Nah, tapi Ibrahim ketika setelah diberikan apa mimpi wahyu dalam bentuk mimpi itu, dia bertanya kepada anaknya, nah, bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Secara spontan Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Dia berkata, wahai ayahku yang tercinta, laksanakanlah perintah itu. Dan kemudian dia mengatakan, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Semoga ayah mendapati aku, ya, kita semua, saya, jadi menurut penjelasan para ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah ayah saya dan ayah dan ibu kita semua sabar menghadapi cobaan atau ujian ini. Ya, jadi luar biasa ya. Nah, tapi kemudian kita baca dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Profesor Quraisy Shihab, M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa jawaban daripada if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin, artinya bahwa jawaban yang semacam itu tidak serta-merta lahir ya dari kata-kata yang biasa. Tapi jawaban yang semacam itu adalah merupakan mengisyaratkan sebab kepatuhannya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun bentuknya. Dan begitu juga kata Profesor Quraisy Shihab bahwa seorang anak yang memberikan jawaban semacam itu merupakan salah satu hasil didikan gemblengan yang luar biasa dari orang tuanya. Saya bilang, coba kalau seandainya kita punya anak-anak sekarang ini, kira-kira kalau disampaikan hal yang semacam itu, apa responnya kira-kira? Tapi itu seorang anak remaja yang mulai bisa tumbuh, dewasa, kemudian datang ujian, cobaan, dan perintah seperti itu, dia tetap sabar untuk menghadapi dan melaksanakannya. Bahkan ya, bahkan di dalam riwayat itu dijelaskan bahwa dia mengajukan beberapa syarat. Ketika mereka sudah pasrah, Ibrahim sudah menggandeng tangan anaknya, kemudian mereka berjalan menuju ke daerah Mina yang sekarang ini saudara-saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, keluarga kita sedang melaksanakan ibadah haji. Mereka sementara masih berada di Mina sana, ya, melontar jumrah setelah selesai dari Padang Arfah dan Muzdalifah kemarin. Ya, jadi mereka apa namanya dibimbing tangannya oleh ayahnya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Setelah sampai di tempat yang akan melaksanakan perintah itu, Ismail menyarankan kepada ayahnya, "Ayah, ikatlah saya dengan kuat. Kaki dan tangan saya diikat yang kuat sehingga tidak saya tidak lagi bergerak." Yang pertama. Yang kedua, palingkanlah wajahku. Kalau boleh tutup wajah, satu riwayat mengatakan tutuplah wajahku agar ayah tidak merasa iba, tidak merasa terharu ketika melaksanakan perintah itu. Kemudian berikutnya, pisau yang diasak, pisau itu dipakai nanti itu supaya diasak yang tajam. Nah, sehingga mempercepat proses kematian saya. Kenapa kematian atau apa namanya mati itu adalah satu yang dahsyat dan tidak membuat saya terlalu menderita. Nah, kemudian yang terakhir, kata Ismail, hendaknya sisingkan lengan baju ayah, jangan sampai percikan darah saya yang mengotori baju ayah. Nah, nanti akan dilihat oleh ibu, nanti akan dia sangat merasa sedih. Luar biasa ya. Coba seperti itu, kira-kira tadi saya katakan kalau anak kita sekarang ada yang seperti itu, nah luar biasa. Nah, setelah mereka sudah pasrah untuk melaksanakan itu, dan Ibrahim Ismail sudah dibaringkan di atas pelipis, kemudian sudah mulai, pisau sudah mulai bergerak, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Ibrahim. Ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, artinya, maka ketika keduanya sudah telah berserah diri, dan Ibrahim sudah membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, wanadainahu ayya Ibrahim, ya. Lalu kami panggil, wahai Ibrahim, ya, qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, ya, sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Jadi ternyata setelah Ibrahim melaksanakan tugas itu, ternyata yang tersembelih itu bukan Ismail, tetapi seekor kambing yang besar. Di dalam Al-Quran itu, dalam surat As-Saffat ayat yang kelanjutan dari ayat tadi, itu ayat 107, Allah katakan, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, seekor kambing yang besar. Jadi ketika tersembelih itu, sebenarnya bukan Ismail yang tersembelih, tetapi justru seekor kambing. Ya, luar biasa, Allah subhanahu wa ta'ala atas kuasanya mengganti Ismail dengan seekor kambing yang besar. Nah, oleh sebab itu, kita pada era sekarang ini tentunya tidak lagi diberikan ujian dan cobaan yang seberat itu. Maka kita hanya dianjurkan bagi orang yang memiliki kemampuan, hendaklah menyembelih seekor kambing atau seekor sapi. Sapi itu pun bisa sampai 7 orang, ya. untuk apa? Kemudian daging-dagingnya dibagikan kepada orang lain. Nah, jadi kalau seandainya, maka dalam Al-Quran surat Al-Kautsar Allah katakan begini, inna atainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Nah, itu jadi tadi kalau Pak Haji Halil punya pertanyaan ada apa di situ, ya itulah perintah Allah ya.
0: Baik Ustaz, mohon maaf untuk waktunya sudah habis.
1: Ya, oke. Okay. Jadi saya kira demikian Pak Haji Halil, Bung Tahir di Susupu. Jadi apa sebenarnya kalau pertanyaan ada apa di situ? Dan disitulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus mampu melaksanakan sebaik-baiknya segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah Allah akan membalas dengan kebaikan yang jauh lebih besar lagi. Saya kira karena waktu yang membatasi kita, kita cukup sampai sekian. Nah, insya Allah kita bisa ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Usman Muhammad yang sudah mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Dan selanjutnya mendengar kami akan hadirkan Warta Berita Pagi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Mualaf Center Kota Ternate mengapresiasi anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Hasbi Yusuf, yang menyerahkan satu ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Akses pendidikan yang layak masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah terpencil di Maluku Utara. Di Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara, puluhan pelajar harus berjalan kaki dan menyusuri pesisir pantai demi bisa sampai ke sekolah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MABA di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate laksanakan penyembelihan 6 hewan kurban. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Penyembelian hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 yang dilaksanakan di Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate, Kecamatan Ternate Utara, berlangsung aman dan lancar. Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate, Ilham Haji Safi, saat dikonfirmasi RRI mengatakan,

0: piatu, ya. Pokoknya ke mustahak dulu lah, seputaran Aki Huda sama Dufa-Dufa sih.
1: Di Sentil, apakah ada bantuan hewan kurban dari pemerintah? Ilham menyatakan, selama Hari Raya Idul Adha sampai saat ini, belum ada bantuan hewan kurban baik itu dari pemerintah kota, pemerintah provinsi Maluku Utara, bahkan dari pemerintah pusat. Dengan harapan, di Hari Raya Idul Adha tahun mendatang, akan ada penyaluran hewan kurban dari pemerintah di Masjid Sigiheku Kesultanan Ternate.
0: Di sini dari tahun ke tahun tidak ada dari pemerintah provinsi maupun pusat maupun kota. Dan kalau saya mohon, kalau bisa, jangan cuma Masjid Cim di Kampung Makassar dan jangan cuma di Masjid Sultan di Sosio. Karena ini juga termasuk kesultanan. Dan kalau di dalam kesultanan, itu kalau wilayah yang paling besar Sigiheku. Begitu ada 12 soa. 12 soa itu dia keliling sampai Fitu. Itu wilayahnya Sigiheku. Tapi toh selama ini dari pemerintah pusat, provinsi maupun kota sampai sekarang tidak pernah. Harapannya ke depan itu insya Allah kalau ada rezeki dari pusat maupun pemerintah provinsi sama kota, kalau bisa penyaluran ya minimal seorang satu lah.
1: Ilham juga mengucapkan terima kasih kepada penyumbang hewan kurban. Semoga ibadah kurban yang dilaksanakan menjadi ladang amal serta semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Reporter Novianti Merasa Besi melaporkan.
2: Sementara itu, saudara anggota DPDRI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Hasbi Yusuf menyerahkan satu ekor sapi kurban pada Mualaf Center Kota Ternate. Kepada RRI, Sekretaris Mualaf Center Kota Ternate, Nona Letulur, menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban tersebut. Menurutnya, ini merupakan kali pertama figur publik memberikan bantuan kurban secara khusus kepada Mualaf Center. Para Mualaf merupakan salah satu kelompok mustahik yang berhak menerima daging kurban. Tahun ini sebanyak 123 mualaf menerima bantuan tersebut melalui sistem kupon yang telah disiapkan.
3: Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hasbi yang atas kepeduliannya terhadap kami di sini, dan ini baru pertama yang secara personal seorang public figure yang punya kapasitas sebagai wakil rakyat, dan Hasbi bisa melihat kelompok Mualaf Center Kota Ternate sebagai salah satu kelompok mustahik yang memang harus disentuh oleh dia. Untuk penerima hari ini, alhamdulillah terdapat 123 kupon yang kami dapatkan.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Kurban Masjid Raya Al-Munawar Ternate, Rustam Hamzah, turut menyampaikan terima kasih kepada Senator Hasbi Yusuf atas sumbangan satu ekor sapi yang diperuntukkan khusus bagi para mu'alaf.
4: Kami berterima kasih kepada Saudara Hasbi yang telah mengurus gerakan kurban ini, dan bisa hari ini kami melakukan penyembelihan dan membagikan kepada seluruh warga Kota Ternate. Teristimewa adalah mu'alaf.
2: Rustam berharap bantuan kurban dari Senator Hasbi Yusuf dapat menjadi langkah awal yang berkelanjutan. Ia juga berharap ke depan tidak hanya Masjid Al-Munawar yang menerima bantuan hewan kurban, tetapi juga masjid-masjid lainnya di Kota Ternate. Beralih ke informasi lain, Kapolda Maluku Utara memberikan warning kepada semua personel untuk tidak melakukan pelanggaran yang berujung pada pemecatan tidak dengan hormat dari institusi kepolisian. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
5: Seluruh anggota yang bertugas di Polda, Polres hingga jajaran Polsek Se Maluku Utara diberikan peringatan keras oleh Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman. Warning tersebut ditekankan langsung Brigjen Pol Arif Budiman usai memimpin Komando Ruis atau pengarahan pertama setelah menjalankan tugas sebagai Kapolda Maluku Utara. Kapolda meminta semua anggota agar menghindari setiap pelanggaran yang dapat merusak citra Polri, mulai dari keterlibatan kasus dalam narkotika, asusila, judi online hingga membaking bahan bakar minyak atau BBM maupun pelanggaran-pelanggaran lain yang mencoreng nama institusi.
6: Kemudian masalah menjadi atensinya masalah asusila. Jadi asusila juga menjadi atensi saya supaya tidak ada lagi anggota yang melakukan asusila khususnya di keluarga besar dan KDRT. Ya. KDRT juga demikian. Itu KDRT kan banyak kolerasinya dengan kejahatan lain, salah satunya ada judol. Ya. Kenapa dia melakukan KDRT? Yang pertama mungkin karena pengaruh miras, yang kedua karena judol. Judol itu sangat merusak kehidupan.

0: rumah tangga maupun masyarakat. Kenapa? Karena pasti dia akan berutang untuk apa? Untuk melakukan judol. Nah, kalau sudah berutang, utang di mana-mana, akhirnya berpikiran pendek, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran lain termasuk KDRT. Itu kita akan tidak tegas.
1: Kapolda juga menyatakan untuk oknum yang mencoba-coba membaking narkotika baik langsung maupun tidak langsung akan diproses sesuai dengan peran masing-masing. Namun jika yang bersangkutan masuk dalam kategori pengguna, maka akan diberikan sanksi agar tidak melakukan perbuatan tercela. Namun jika kesempatan yang diberikan tersebut masih tidak diindahkan, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas berupa pemecatan tidak dengan hormat.
0: Jadi salah satunya itu dari penjelasan atensi adalah narkoba tadi, ya. Narkoba kalau dia pengedar saya tidak akan, dia akan tidak tegas, tidak dam. Tapi kalau pengguna, itu kan pengguna adalah korban, kita kasih kesempatan untuk rehab. Maksimal tiga kali rehab, nggak bisa kita bina, sudah kita pecat.
1: Selain itu, Kapolda juga menekankan seluruh personil untuk selalu dekat dan membantu masyarakat agar bersama-sama menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah Maluku Utara agar tetap kondusif. Bahkan seluruh Kapolres juga diminta untuk meningkatkan patroli dialogis di beberapa titik atau lokasi yang dinilai rawan gangguan Kamtibmas. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Akses pendidikan yang layak masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah terpencil di Maluku Utara. Di Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, puluhan pelajar harus berjalan kaki dan menyusuri pesisir pantai demi bisa sampai ke sekolah. Kondisi ini mendapat sorotan anggota DPRD Maluku Utara, Aksandri Kitong, usai melakukan kunjungan langsung ke wilayah tersebut. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Menyedihkan Domba Tobo. Domba Tobo itu jarak Cikolamu Loloda Kepulauan.
4: Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Aksandri Kitong menyoroti kondisi memprihatinkan akses pendidikan di wilayah Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara. Dalam keterangannya kepada RRI Minggu siang, Aksandri mengaku sedih melihat perjuangan puluhan pelajar yang setiap hari harus menyeberangi pesisir dan melewati jalan kebun demi menuju sekolah di Desa Dagasuli. Menurutnya, persoalan utama berada di Desa Jikolamo, di mana anak-anak SMP dan SMA harus berjalan kaki sejauh sekitar 4 km melalui jalur yang belum layak dilalui kendaraan umum.
3: Menyedihkan Domba Tobo. Domba Tobo itu jarak Jikolamo Loloda Kepulauan. Domba sekolah itu di Dagasuli. Jadi orang harus menyeberang dari Jikolamo ke Dagasuli. Ada jalan darat, jaraknya kurang lebih sekitar 4 kiloan. Yang jadi persoalan adalah jalan darat itu jalan goroba.
4: Aksandri menjelaskan, jalur darat yang ada saat ini hanyalah jalan kebun dan belum tersentuh pembangunan. Padahal kata dia, akses tersebut bisa dilalui kendaraan kecil seperti VR apabila dilakukan pengerasan jalan. Ia mengatakan sedikitnya lebih dari 100 pelajar menggantungkan akses pendidikan pada jalur tersebut. Kondisi semakin berbahaya saat air pasang dan ombak besar, karena para pelajar harus berjalan di tepi laut untuk mencapai sekolah. Politisi Partai Demokrat itu mengaku tersentuh saat menyaksikan langsung perjuangan para siswa sepulang sekolah. Aksandri menilai selama ini perhatian pemerintah masih minim terhadap wilayah-wilayah terluar di Maluku Utara, khususnya di kawasan Loloda Kepulauan yang masuk kategori daerah tertinggal terdepan dan terluar atau 3T. Karena itu, dirinya berjanji akan membawa persoalan tersebut ke sidang paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara agar menjadi perhatian pemerintah daerah.
3: Kita dorong butuh jembatan, dorong butuh itu jalan darat. Ya, kalau jalan darat itu 4 kilo itu kan sudah dibikin, di situ saja atau di setapak saja, ini selesai masalah ini, clear.
4: Selain memperjuangkan pembangunan jalan, Aksandri juga mengaku telah menyiapkan bantuan pribadi berupa 1 unit kendaraan VR untuk transportasi pelajar yang direncanakan mulai digunakan pada Juli mendatang. Tidak hanya itu, ia juga menyerahkan bantuan seperti seng, pipa air bersih, perlengkapan majelis taklim hingga kebutuhan masyarakat lainnya yang dianggap mendesak. Aksandri berharap pemerintah daerah lebih serius memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan terpencil, terutama akses pendidikan bagi anak-anak yang menjadi generasi masa depan Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rrd.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teddy Motase Bung Ari dengan DS Editor Novianti Marab Sabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ternyata dimanapun Anda berada. Kembali kami sapa Anda di pagi hari ini bersama saya Safira Safitri dan juga datang ke studio Bung Ari yang akan menemani Anda di ternyata pagi hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar di ternyata pagi hari ini ya, tentunya kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Tentunya kami akan temani libur Anda ini dengan lagu-lagu hiburan juga untuk Anda. Dan kami ucapkan tentunya selamat merayakan Idul Adha 2026 1447 Hijriah ya pendengar. Semoga Idul Adha mengajarkan kita bahwa keikhlasan adalah bentuk pengorbanan tertinggi. Dan semoga juga semangat berkorban senantiasa hidup dalam hati kita sepanjang waktu. Pendengar di Ternate pagi hari ini tentunya beragam program sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya tadi kita baru saja ikuti Warta Berita Pagi. Kemudian nanti kita akan kembali mengikuti Warta Berita Sentral ya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur bersama dengan Pro 3 untuk mengupdate informasi dari berbagai daerah di Indonesia dan juga informasi internasional. Mendingan tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini. Dan berikut kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar, masih dalam suasana Idul Adha ya. Ini kemarin Wakil Gubernur Sarbin ajak warga teladani pengorbanan Nabi Ibrahim di Idul Adha. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Provinsi Maluku Utara berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Ribuan warga memadati Masjid Raya Syaful Khairat Sofifi pada kemarin Rabu 27 Mei 2026 untuk menunaikan salat Idul Adha bersama dengan jajaran pemerintah Provinsi Maluku Utara dan unsur Forkopimda. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe hadir bersama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Masyarakat sejak pagi hari. Kehadiran rombongan pemerintah daerah disambut hangat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Marwan Polisiri beserta jemaah yang memenuhi Masjid Kebanggaan Masyarakat Maluku Utara tersebut. Dalam sambutannya usai pelaksanaan salat, pendengar, Sarbin Sehe mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momentum mempererat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Menurutnya semangat Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada sesama demi kemajuan daerah. Sementara itu, Khatib Idul Adha Sadam Hardi dalam khutbahnya mengangkat kisah keteladanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail sebagai simbol ketaatan dan keikhlasan kepada Allah SWT. Ia menjelaskan Nabi Ibrahim diuji dengan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Dengan penuh ketundukan, keduanya menerima ujian tersebut hingga akhirnya Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba jantan. Menurutnya nilai pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya menjadi pelajaran penting bagi kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga mendoakan jemaah haji asal Maluku Utara yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ia menyampaikan rasa syukur karena para jemaah telah menjalani salah satu rukun haji yaitu wukuf di Arafah. Sarbin berharap sebanyak 764 jemaah haji asal Maluku Utara dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta memperoleh predikat haji mabrur dan mabrurah. Usai sholat dan khutbah Idul Adha, mendengar suasana keakraban tampak ketika masyarakat berbondong-bondong menyalami wakil gubernur. Dengan sabar, Sarbin saya melayani warga yang ingin bersalaman dan berfoto bersama. Pada Idul Adha tahun ini, mendengar Masjid Raya Syaful Khairat menerima 18 ekor sapi kurban yang berasal dari berbagai unsur pemerintah daerah, institusi, perusahaan, hingga masyarakat. Hewan kurban tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar Sofifi. Itu dia pendengar informasi mengenai situasi kemarin ya, perayaan Hari Raya Idul Adha. Wakil Gubernur Sarbin Sehe bersama dengan masyarakat di Masjid Raya Syaful Khairat Sofifi. Untuk informasi lainnya, mendengar akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Pendengar selanjutnya kami akan hadirkan informasi seputar haji. Kita akan mengenal Muzdalifah, tempat jemaah haji bermalam setelah wukuf di Arafah. Muzdalifah menjadi salah satu kawasan suci penting dalam rangkaian ibadah haji yang setiap tahunnya dipenuhi jutaan jemaah dari seluruh dunia. Kawasan yang terletak di antara Arafah dan Mina itu menjadi tempat bermalam setelah wukuf di Arafah malam 10 Zulhijjah. Di Muzdalifah, para jemaah melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak dan qasar dalam suasana penuh kekhusyukan. Tradisi tersebut mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang juga bermalam di kawasan tersebut sebelum melanjutkan rangkaian ibadah haji ke Mina. Nama Muzdalifah yang ini berasal dari kata Izdalaf yang berarti mendekat, merujuk posisinya yang semakin dekat dengan Masjidil Haram. Selain itu, pendengar ada pula pendapat yang menyebut nama tersebut berkaitan dengan waktu kedatangan jemaah pada awal malam. Muzdalifah memiliki luas lebih dari 11,68 juta meter persegi dan mampu menampung lebih dari 2 juta jemaah. Berbeda dengan kawasan lain, Muzdalifah merupakan area terbuka tanpa bangunan permanen sehingga tetap mempertahankan karakter religiusnya. Kawasan ini juga memiliki nilai spiritual mendalam bagi umat Islam. Dalam Al-Quran disebutkan anjuran untuk berzikir kepada Allah di Al-Masyar Al-Haram yang berada di pusat kawasan Muzdalifah. Selain menjadi tempat berdoa, Muzdalifah juga menjadi lokasi jemaah mengumpulkan batu kerikil yang nantinya digunakan untuk lempar jumrah di Mina. Aktivitas tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian ibadah haji. Seiring meningkatnya jumlah jemaah setiap tahunnya, pendengar, pemerintah Arab Saudi terus melakukan pengembangan fasilitas di Muzdalifah. Salah satunya melalui proyek Jalur Masyair yang dibangun di area seluas 170 ribu meter persegi. Proyek tersebut dilengkapi lantai karet ramah lingkungan untuk mengurangi panas dan juga kelelahan fisik jemaah. Selain itu, tersedia pula jalur kendaraan, area duduk, stasiun air minum, pengisian daya ponsel, kipas kabut, hingga papan petunjuk arah. Kementerian Urusan Islam Arab Saudi juga melakukan peningkatan fasilitas di Masjid Al-Masyar Al-Haram. Area sholat perempuan diperluas hingga 100% disertai dengan peningkatan sistem pencahayaan, audio, pendingin udara, dan juga kamera pengawas. Untuk memastikan keamanan jemaah, otoritas Arab Saudi memanfaatkan sistem digital dan kamera pintar guna memantau pergerakan jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan juga nyaman bagi jutaan jemaah. Demikian pendengar untuk informasi haji di Ternate pagi hari ini. Untuk informasi haji lainnya akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, sapi korban Presiden Prabowo Subianto adalah program bantuan kemasyarakatan Presiden atau BANPRES. Sapi korban tersebut pada dasarnya adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan melalui Badan Komunikasi Pemerintah. Juri Ardiantoro merespon pertanyaan yang mempersoalkan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban Presiden. Juri menegaskan sapi kurban tersebut pada dasarnya adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat. Tujuan bantuan itu agar warga dapat ikut merayakan Idul Adha dan menikmati daging kurban. Ia menjelaskan penggunaan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban Presiden telah berlangsung sejak lama dari tahun ke tahun. Anggaran pengadaan sapi kurban berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Presiden Prabowo Subianto mendistribusikan 985 ekor sapi ke berbagai penjuru Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Juri menilai penggunaan anggaran bantuan Presiden untuk rakyat adalah lazim dan dilakukan pemerintah era sebelumnya. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ternate membuka layanan kunjungan khusus Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi keluarga-warga binaan. Layanan ini diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak warga binaan sekaligus upaya mempererat hubungan kekeluargaan dalam mendukung proses pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Pelaksanaan kunjungan berlangsung dengan pengawasan dan pengaturan sesuai dengan prosedur yang berlaku guna memastikan keamanan, ketertiban, serta kenyamanan bagi seluruh pengunjung dan warga binaan. Momentum Idul Adha dimanfaatkan untuk memperkuat ikatan emosional dan memberikan dukungan moral kepada warga binaan selama menjalani masa pembinaan. Kepala Lapas Ternate Fauzal Ansori menyatakan bahwa layanan kunjungan khusus hari raya menjadi bagian penting dalam pembinaan karena mampu memberikan dukungan psikologis dan memperkuat semangat perubahan diri warga binaan. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah korsleting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air, petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah di mana terduga pelaku pembunuhan terhadap SG alias Wardigani, 53 tahun, akhirnya diringkus Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Ternate. Pelaku dengan inisial DS alias Dava, 17 tahun, diringkus 8 jam setelah melakukan aksi nekat pada hari Selasa 26 Mei 2026. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibda Sudirjo saat dikonfirmasi RRI pada Rabu kemarin menjelaskan pelaku diamankan tim gabungan Resmo Polres Ternate dan Polsek Ternate Utara yang dipimpin KBO Reskrim Ibda Sudarmono saat pelaku hendak kabur ke Bacan Halmahera Utara menggunakan kapal laut di Pelabuhan Bastiong Ternate Selatan. Saat diamankan lanjut, Kasih Humas, terduga pelaku sempat melarikan diri karena mengetahui kehadiran anggota di kapal. Kemudian juru bicara Polres Ternate menyampaikan saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan secara maraton oleh tim penyidik. Dan sebelumnya pendengar, kami informasikan ya, ada seseorang berinisial SG 53 tahun ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Korban ditemukan pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur bertempat di RT 09 RW 05 Kelurahan Tafure Kecamatan Kota Ternate Utara pada Selasa 26 Mei 2026. Informasi yang dihimpun, sebelum ditemukan tak bernyawa, korban bersama rekan-rekannya mengkonsumsi minuman keras di teras depan rumah korban dengan hiburan musik. Tak berselang lama, satu rekannya yang sudah mabuk berat diantarkan pulang ke penginapan oleh salah satu rekannya dan akan kembali. Namun setelah kembali, rekannya melihat korban sudah tergeletak tak wajar di lantai, sementara satu rekannya sudah tidak berada di lokasi. Setelah mendapati korban tergeletak, rekannya langsung menuju ke Polsek Ternate Utara untuk memberikan laporan dan anggota piket langsung memasang garis polis lain di lokasi tempat kejadian perkara atau TKP. Untuk kepentingan penyelidikan yang dilakukan unit identifikasi dari Satuan Satreskrim Polres Ternate. Dan korban diduga meninggal karena adanya tindakan kekerasan karena terdapat tanda-tanda serta ditemukan sebilah parang di lokasi. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto juga melalui Kasih Humas Ibda Sudirjo saat dikonfirmasi membenarkan adanya informasi tersebut. Dan itu dia pendengar informasi yang kami hadirkan ya, di mana ini 8 jam setelah 8 jam penyelidikan ini pelaku pembunuhan diciduk Resmo Ternate. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
5: Ara, kamu kenapa?
6: Enggak.
7: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
8: Ini ya, saya sudah bayar.
9: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
10: Beli laptop baru deh.
9: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
10: Maafin Farah ya.
11: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Sebuah lagu dari Joss bersamamu, pendengar mengantarkan kita di pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya bersama kami melalui RRI Digital maupun FM ya. Dan gimana kabar Anda pagi hari ini pendengar atau hari ini gitu setelah kemarin merayakan Idul Adha? Semoga hari ini Anda juga diberikan kemudahan kelancaran ya untuk segala aktivitas dan rencana Anda. Dan pendengar, jika kita lihat ya dari tadi malam nih, khususnya di kota Ternate ini mengalami hujan begitu hingga tadi pagi gitu. Saat ini sih terpantau sudah berhenti ya hujannya. Nah, bagaimana untuk perkiraan cuaca hari ini? Kita akan update informasinya untuk Anda. Di pagi hari, pendengar, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Morotai, Tobelo, Kao, Malifut, Wasile, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Moti, Makean, Kayoa, Kasiruta, Widi, Joronga, Obi, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kao, Malifut, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Moti, Makian, Wasile, Maba, Buli, Weda Patani, GB, Gane, Bacan, Falapisahaya, Daliabu, dan juga sekitarnya. Untuk suhu udara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 100%, kemudian angin tenggara ke barat kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Peringatan dini cuaca waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kao, Malifut, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Oba, Wasile, Maba, Puli, Patani, GB, Gane, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Kemudian gelombang 0,25 meter hingga 1,5 meter. Kemudian mendengar peringatan dini gelombang ya, waspada potensi peringatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk. Dan demikian informasi perkiraan cuaca hari ini pendengar untuk Anda, khususnya yang berada di wilayah Maluku Utara, edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Dan peringatan dini cuaca ini kami kutip dari BMKG Sultan Babullah, Ternate.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah Anda sudah mengolah daging kurban ya? Apa menu favorit Anda gitu? Nah ini jika belum ya, ini ada tips untuk Anda. Ini cara mudah membuat daging kurban itu lebih empuk dan juga lezat. Daging kurban seringkali memiliki tekstur yang alot gitu ya, jika tidak diolah dengan benar. Karena itu banyak yang mencari cara agar daging cepat empuk dan juga lebih mudah dimasak. Nah ini ada beberapa tips sederhana pendengar yang dapat Anda lakukan untuk membuat daging menjadi lebih empuk. Cara-cara tersebut dapat diterapkan di rumah dengan bahan dan peralatan yang sederhana tentunya. Salah satu caranya yang sering digunakan adalah memukul daging sebelum dimasak. Teknik ini membantu serat daging menjadi lebih lunak sehingga daging lebih cepat empuk saat dimasak. Yang selain itu pendengar, daging juga dapat direndam menggunakan parutan nanas ataupun pepaya muda. Nah, kandungan enzim alami pada buah tersebut ini dipercaya mampu membuat melunakkan tekstur daging secara lebih cepat. Kemudian penggunaan api kecil saat memasak juga menjadi tips penting agar daging tidak keras. Proses memasak yang perlahan membuat bumbu lebih meresap dan tekstur daging menjadi lebih lembut. Nah, tidaknya itu memotong daging berlawanan, pendengar, berlawanan arah serat ya, ini dapat membantu menghasilkan tekstur yang empuk. Cara ini membuat daging lebih mudah dikunyah dan juga terasa lebih nikmat saat disantap. Berbagai tips tersebut pendengar dapat membantu mengolah daging kurban menjadi hidangan yang lezat dan juga tentunya empuk gitu ya. Dengan mudah pengolahan yang tepat, masakan Idul Adha dapat dinikmati bersama keluarga dengan lebih nyaman dan juga menggugah selera. Nah, apakah Anda pernah menggunakan cara-cara ini, pendengar? Jika belum, Anda perlu mencobanya ya. Kalau saya sendiri sih sudah pernah ini merendam dengan menggunakan parutan nanas ya. Saat itu kita mau bikin sate sapi gitu, jadi direndam dulu. Memang benar ya, mendengar itu jadi lebih empuk gitu dagingnya. Tapi jangan lama-lama karena nanti juga akan merusak tekstur yang mungkin terlalu mudah hancur gitu kalau terlalu lama merendam dengan parutan nanas. Nah, untuk Anda ini bisa mencobanya, mungkin mendengar mungkin bisa diolah dengan berbagai masakan yang Anda suka gitu ya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, peninggal animo masyarakat non-muslim menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke Masjid Istiqlal cukup tinggi. Hal itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin mengatakan Idul Adha identik dengan bulan berbagi sehingga masyarakat diharamkan menikmati protein dari daging kurban. Karena itu antusias masyarakat untuk menyerahkan hewan kurban di Istiqlal cukup tinggi. Masyarakat non-muslim menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan daging sebagai asupan gizi. Kendati demikian, hewan-hewan kurban dari masyarakat non-muslim adalah bantuan sosial karena pihak yang wajib berkurban adalah umat Islam. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara masa bakti 2026-2030 resmi bersiap memulai era baru pembinaan olahraga bela diri di daerah. Pelantikan kepengurusan yang akan digelar di Ballroom Hotel Bela Ternate pada Kamis 28 Mei 2026. Pelantikan ini diproyeksikan menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi pembinaan atlet taekwondo Maluku Utara. Sekaligus diharapkan dapat mengangkat prestasi taekwondo daerah di level nasional hingga internasional. Wakil Ketua Satu Pengprov Tei Maluku Utara Nuryadin Rahman mengatakan seluruh persiapan pelantikan kini telah memasuki tahap akhir. Panitia pelaksana terus mematangkan susunan acara agar momentum pelantikan berlangsung hikmat sekaligus menjadi tonggak kebangkitan taekwondo Maluku Utara. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Terate pagi hari ini. Dan pendengar, untuk hari Kamis ya, biasanya kita akan bergabung bersama dengan siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku-Maluku Utara. Namun untuk hari ini tidak diselenggarakan. Untuk itu kita akan lanjutkan berbagi informasi untuk Anda pendengar. Dan selanjutnya ini ada informasi mengenai Mungkin ya untuk Anda yang sudah makan daging kurban nih, karena kebanyakan nah ini perut begah begitu ya usai makan daging ini, ada rekomendasi teh yang cocok gitu pendengar. Setelah menyantap hidangan daging yang melimpah ya, tentunya saat perayaan Idul Adha banyak orang yang merasa perutnya begah dan juga berat. Nah, untuk mengatasi kondisi tersebut, sejumlah jenis teh disebut dapat membantu menetralisir efek konsumsi daging berlebih pendengar. Konsumsi teh yang tepat juga dapat mendukung proses pencernaan. Salah satu yang paling direkomendasikan adalah teh pure tea. Teh fermentasi khas Tiongkok ini dikenal efektif membantu memecah lemak sehingga kerap menjadi pilihan setelah mengkonsumsi makanan berlemak tinggi. Selain itu, teh oolong juga dinilai cocok karena mampu menyeimbangkan rasa makanan berat. Teh ini juga dapat membantu tubuh mencerna protein tanpa terlalu membebani lambung. Sementara itu, bagi yang merasa tubuhnya panas setelah makan daging, teh herbal krisantemum ini bisa menjadi alternatif ya. Dalam konsep pengobatan tradisional Tiongkok, daging tergolong makanan yang bersifat menghangatkan. Nah, teh krisan yang bersifat mendinginkan ini dipercaya dapat membantu menyeimbangkan kondisi tubuh dan mengurangi rasa tidak nyaman. Meski demikian, cara konsumsi teh juga perlu diperhatikan. Nah, sebaiknya tidak langsung minum teh ya pendengar setelah makan daging, karena hal ini dapat mengganggu penyerapan protein dan juga zat besi. Idealnya teh dikonsumsi sekitar 45 hingga 60 menit setelah makan. Setelah itu, teh sebaiknya diminum dalam kondisi hangat agar membantu kerja sistem pencernaan dalam memecah lemak. Itu dia pendengar informasi untuk Anda ya, mungkin bisa untuk dipraktekkan gitu untuk yang merasa perutnya tuh begah atau berat karena kebanyakan makan daging gitu ya. Nah, sejumlah informasi lainnya akan terus kami hadirkan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan masih seputar Idul Adha ya. Ini ada sebuah informasi mengenai daging kurban sebaiknya tidak dibungkus plastik hitam. Mengapa? Dan ini masih sering ditemui begitu ya pendengar saat perayaan Idul Adha gitu. Padahal cara ini tidak dianjurkan karena berpotensi membahayakan kesehatan. Plastik hitam umumnya merupakan hasil daur ulang dari berbagai limbah, termasuk bahan yang tidak diperuntukkan bagi kemasan pangan. Dalam proses pembuatannya, plastik jenis ini kerap mengandung zat kimia berbahaya seperti pewarna sintetis dan juga residu logam berat. Jika digunakan untuk membungkus daging, zat-zat tersebut berpotensi berpindah ke makanan dan juga menimbulkan kontaminasi. Selain itu, plastik hitam tidak memiliki standar keamanan pangan atau food grade. Berbeda dengan kemasan khusus makanan, plastik hitam tidak melalui uji kelayakan untuk penggunaan tersebut. Distribusi daging kurban sebaiknya memperhatikan aspek higienitas. Penggunaan kemasan yang tidak aman dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, mulai dari keracunan hingga paparan zat karsinogenik dalam jangka panjang. Sebagai alternatif, masyarakat dianjurkan menggunakan wadah yang lebih aman gitu ya. Contohnya adalah plastik bening berlabel food grade ataupun wadah ramah lingkungan lainnya, pendengar. Selain lebih sehat, penggunaan bahan tersebut juga membantu mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Demikian mendengar alasannya mengapa tidak dianjurkan begitu ya untuk membungkus daging kurban menggunakan plastik hitam, karena juga dapat mempengaruhi kesehatan konsumen ya, kita sebagai konsumennya. Itu dia mendengar informasinya. Nanti kita masih akan ada informasi tips-tips lainnya seputar Idul Adha ya untuk Anda. Dan juga ini ada informasi lainnya juga untuk Anda seputar haji, nanti kami masih akan hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Esensi Buku Program S1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Buku Perintis Bukan Pewaris karya Tom Golisano menghadirkan perspektif unik dan berbeda dalam melihat, menyikapi salah satu persoalan sosial yang menjadi perdebatan ataupun pertanyaan, yaitu mengenai uang, usaha dan filosofi dalam memulai sebuah bisnis ataupun merintis sebuah usaha. Lewat pengalaman Tom Golisano dari menjadi pekerja, belajar memulai usaha, dari pengalaman bekerja dan bertukar pikiran, sampai persiapan dalam merintis dan usahanya, tertuang dengan praktek bahasa yang sederhana, tidak rumit, dan nyaman untuk dibaca. Baik sebagai referensi untuk para perintis atau pembaca umum, sebagai tambahan insight baru. Sebelum mendirikan usahanya, Tom Golisano melihat peluang. Setelah menghitung angka-angka, ia menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih kecil sebenarnya memiliki kebutuhan yang lebih besar daripada perusahaan yang lain dan bisa menjadi klien yang sama atau bahkan lebih menguntungkan. Bermodal pengetahuan yang dimiliki, Tom berani untuk mengambil peluang yang berhasil dia temukan di pasaran. Buku ini sendiri menjadi pengetahuan yang didapatkan melalui proses yang panjang dan dengan susah payah diperoleh oleh seorang pengusaha sukses dengan komitmen, kegigihan dari seorang Tom Golisano untuk belajar mengenai proses memahami kebutuhan klien dan pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengarahkan langkah menjadi seorang pemimpin dalam bisnis. Seorang Tom Golisano membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membangun perusahaan yang kini memiliki nilai pasar sebesar 25 miliar dolar Amerika Serikat. Perjalanan memulai perusahaan sendiri sampai ke titik evolusi dengan membentuk berbagai yayasan dan menjadi seorang penasehat bagi usahawan muda adalah perjalanan panjang yang harus dilalui oleh seorang Tom Golisano. Buku ini sendiri berhasil memberikan sajian tawaran strategis yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, serta memberikan tips meraih kesuksesan dalam kehidupan, namun di waktu yang bersamaan menggiurkan nilai inspiratif untuk bekerja keras, serta berpegang pada mentalitas positif dan produktif. Penyajian pandangan dan pemaparan yang sederhana, kaya dan berisi, namun sangat mapan bagi para pembaca. Semua indikasi tersebut menjadikan buku karya Tom Golisano ini sangat layak menjadi bahan pembelajaran atau penambah keilmuan mengenai manajerial dan persiapan dalam merintis usaha sendiri. Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Pendengar, kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026 di mana FIFA resmi merilis daftar tim base camp training site untuk Piala Dunia 2026. Daftar tersebut berisi lokasi, markas, dan pusat latihan yang akan digunakan 48 negara peserta selama menjalani turnamen. Pengumuman itu menjadi salah satu tahapan penting menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Setiap tim peserta kini telah menentukan lokasi markas utama mereka selama fase grup berlangsung. FIFA menjelaskan tim base camp akan menjadi rumah kedua bagi seluruh tim nasional selama turnamen berlangsung. Lokasi tersebut akan digunakan pemain, pelatih, dan staf untuk berlatih, beristirahat, hingga melakukan persiapan pertandingan. FIFA menyebut proses pemilihan lokasi base camp berlangsung cukup panjang dan dimulai sejak 2024. Setelah pengundian grup Piala Dunia pada Desember 2025, selanjutnya seluruh negara peserta mulai menentukan pilihan lokasi dari lebih 60 opsi yang tersedia. Sebanyak 7 negara dipastikan memilih markas di Meksiko. Negara-negara tersebut adalah timnas Kolombia, Iran, Korea Selatan, Meksiko, Afrika Selatan, Tunisia, dan juga timnas Uruguay. Sementara itu, timnas Kanada dan timnas Panama akan berbasis di Kanada, sedangkan 39 negara lainnya memilih lokasi di Amerika Serikat. Beberapa kota di luar 16 tuan rumah pertandingan juga akan ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. FIFA menyebut total ada 25 komunitas tambahan yang menjadi lokasi base camp negara peserta. Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 negara peserta. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuman sedikit. Satu sapi itu cuman sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuman malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar,